0: 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station, The Way I Love You. Yes. Halo Insan Muda, balik lagi sama aku dan Vita di Gap. Kita masih bakal membahas tentang seputar mental health ya Insan Muda. Dan selain Anziri dan kawan-kawannya, ada yang namanya tadi NPD ya, NPD banyak sih orang-orang NPD di dunia ini ya. Orang-orang NPD itu ya. Dan selain NPD itu banyak banget orang-orang yang ngaku-ngaku OCD. You know it, OCD?
1: Yes.
0: Karena OCD itu sendiri, mungkin karena gejalanya tuh banyak orang alami tapi ya. Tapi menurut aku pribadi, OCD itu lebih kompleks. Karena ya kalau disesuai dari jurnal, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesi kompulsif adalah kondisi kesehatan mental di mana salah seorang terjebak dalam pola pikir obsesi dan perilaku kompulsif yang berulang dan sulit dikendalikan. Kondisi ini bukan sekedar sifat sangat rapi atau perfeksionis, melainkan dorongan emosional yang memicu rasa cemas hebat jika tindakan tertentu gak dilakukan. Jadi kayak benar-benar OCD itu kayak obsesi parah gitu loh terhadap sesuatu yang kayak bikin kita tuh makin harus melakukan perilaku yang berulang, yaitu kompulsi. Dan benar-benar itu ngeganggu banget di kehidupan sehari-hari. Karena ada temen aku yang OCD, dia tuh harus banget harus banget ngerapihin sampah. Kayak bener-bener yang harus dilapin satu-satu sampahnya, kadang harus dicuciin juga. Terus kata aku tuh kayak, ngapain kamu ngerapin sampah? Gak bisa, aku gak enak ngeliat itu, kayak gak garap itu kayak gak enak banget gitu. Kamu pernah ketemu sama orang yang OCD gak sih, Fit?
1: Enggak.
0: To be honest, aku pernah, tapi kayak gak terlalu banyak gitu loh guys. Maksudnya kayak aku cuma ketemu 1-2 orang aja. Karena mungkin juga menurut aku gak terlalu banyak yang mengalami hal tersebut kali ya. Mungkin ada, tapi mungkin bukan di sekitar Cheryl. Karena OCD, aku biasanya juga lihatnya tuh orang-orang kayak artis. Mungkin ya. Kenapa artis lebih gampang terkenal mental health? Karena tuh menurut aku, mereka tuh harus ketemu banyak orang berulang-ulang kali. Tapi kayak mereka sendiri aja tuh capek banget gitu. Tapi mereka harus tetap melakukan hal tersebut. Jadi kayak menurut aku sangat wajar kalau misalnya mereka sampai kena OCD atau kayak PTSD atau anxiety atau kayak apa sih yang panik teh? Bukan anxiety guys, apa sih? Panic attack! Bestie, panic attack, kamu pernah mengalami panic attack gak?
1: Aku pernah.
0: Jujur deh, Cheryl juga sering, apalagi kalau misalnya mau kayak ketemu. Aku sih biasanya panic attack tuh kalau misalnya ketemu orang yang makes me trauma gitu loh. Jadi baru dia kayak akan merasa panic attack gitu. Dan kadang tuh panic attacknya tuh kayak ih berlebihan banget, capek banget. Dan aku ngerasa kayak boleh gak, aku gak mau mengalami ini. Karena kayak bener-bener over banget. By the way, Insan Muda, aku mau nginfo nih ke kalian semua. Kalau kita udah mulai live, jadi kalian boleh banget langsung join ke NBS Radio buat langsung nonton live kita. Karena di sini ada aku dan Vita yang bakal menemani kalian sampai jam 9. Jangan lupa juga stay tune terus di NBS Radio maupun di live streaming ataupun di radionya. Dan jangan lupa kirim-kirim lagu requestan kalian atau yang mau request secara langsung diputarkan, boleh banget masuk ke TikTok NBS Radio. Tapi boleh banget nih kalian request dari Instagram ataupun Facebook NBS Radio. So kayaknya aku bakal cut dulu pakai lagu Best Song Ever by One Direction. Enjoy!

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Ala insan muda, kita bakal masuk ke top 5-nya nih insan muda. Tapi kita bacain dari dari nomor 3, nomor 5, nomor 4. Nanti kita lanjut ke nomor 2, 3, dan baru yang terakhir nomor 1. Oke, nomor 4 kita bakal bahas top 5-nya hari ini adalah top 5 tentang mental health apa sih yang paling muncul dan diobrol-obrolkan sama Gen Z yang paling sering kamu dengar. Oke, first of all, aku bakal bacain nomor 5 aku. Nomor 5 aku yang paling sering banget aku dengar dari teman-teman Gen Z ku adalah nomor 5 ya. Aduh, aku skizo deh kayaknya. Skizofrenia. Skizofrenia itu sebenarnya, guys, kalau misal kalian mau tahu, skizofrenia itu adalah gangguan mental health di mana benar-benar orangnya tuh benar-benar yang kayak halusinasi. Skizofrenia, bentar aku cari ya biar aku enggak salah nih secara mengartikan, biar kalian juga enggak mendiagnose diri kalian sendiri. Pokoknya kalau misal kalian merasa seperti gejala-gejala skizofrenia, aku saranin kalian langsung pergi ke ahlinya. Oke, insan muda. Nih, skizofrenia adalah gangguan mental health berat dan kronis yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Orang dengan skizofrenia seringkali tampak seperti kehilangan kontak dengan realistis atau psikosis yang dapat memicu rasa takut atau isolasi bagi penderitanya maupun orang-orang di sekitar. Skizofrenia itu bukan kepribadian ganda ya guys, karena beda-beda sama DID. DID itu kan dissociative identity disorder. Nah itu tuh beda banget, karena benar-benar skizo tuh benar-benar halusinasi parah gitu loh. To be honest ya, yang paling aku sering lihat. Oke, yang kedua yang paling banget sering aku dengar adalah apa ya, satu lagi ya? Mungkin ini. Aduh, aku DID. DID itu di tadi seperti yang aku bilang, dissociative identity disorder, di mana orang tuh berperilaku jadi kayak dia punya kepribadian ganda gitu loh di ID tuh. Dan banyak banget orang yang merasa seperti itu. Menurut aku tuh kayak, ini orang kenapa ya? Wow gitu. Karena kadang mereka berubah-ubah, tapi mereka pun kadang gak sadar kalau misalnya dia di ID. Hai Kak Ufe, terima kasih. By the way, aku mau invite lagi kalau kita lagi live. Vita, boleh dong sebutin top 5 sama top 5-nya sama top 4-nya tentang mental health yang paling sering kamu dengar, Fit.
1: Kalau misalnya aku sih top 5-nya sama ya, anxiety disorder.
0: Bukan, aku bukan anxiety disorder, skizo.
1: Oh, iya. Terus yang keempat baru skizofrenia. Terus yang ketiga itu
0: empat dulu, 5-4 dulu.
1: Itu udah 4 besti.
0: Ya, kamu sebutinnya 5 sama 4 dulu, sayang.
1: Oh, iya. Terus yang ketiga
0: 5 sama 4 dulu, ya, nomor 3 sama nomor 2 nanti. Oh, di-cut dulu pakai lagu, besti.
1: Oh, 2 dulu, baru-baru. Yes. Yang kelima itu skizofrenia, dan yang keempat itu baru anxiety disorder.
0: Ya, sekarang mungkin yang paling sering muncul dan sering orang-orang bilang kayaknya itu ya.
1: Iya.
0: Karena jujur yang paling sering banget kita lihat adalah itu. Bukan paling sering dilihat sih, paling sering diobrol-obrolkan sama orang-orang. Gitu. Oke, semuda, kayaknya aku bakal cut dulu nih pakai lagu dari Stuck With You by Ariana Grande.

Halo warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not bad, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bouncy Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, coffee team, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawakan sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara getting bareng circle kamu, tempatnya beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancana lagi deh, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bouncy Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort and

0: 92.7 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, yuk kita bacain lagi top kita, top 3 sampai top 2 kita dari pembahasan yang tadi nih insan muda. Boleh banget ke buat kalian yang pengen banget join top 5 kita hari ini, boleh banget langsung spill di TikTok live kita, di Facebook maupun di Instagram, biar nanti Cheryl bacain sama Vita nih insan muda. Oke, top 3 aku masuk ke I think Ayu Ting Ting. Yang paling sering aku dengar adalah NPD, narcissistic apa ya? NPD, coba kita cari. Aku lupa deh P-nya apa, narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik adalah kondisi kesehatan mental jangka panjang yang ditandai dengan pola rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan atau grandiosity, kebutuhan yang sangat tinggi untuk dikagumi serta kurangnya empati kepada orang lain. Ini paling sering banget karena kayak banyak ya dunia ini dengan penuhnya manusia NPD, kayak ya Allah, masya Allah, kok NPD-nya Mario dan kawan-kawan nggak apa-apa kalau NPD-nya orang-orang yang kayak aduh nyebelin nih. Enggak, soalnya aku tipe yang gak mau ngasih makan ego orang lain guys, karena capek banget kalau harus ngasih makan ego orang lain terus gitu. Kalau sekali-kali ya udah lah, gak apa-apa. Tapi kalau ngasih makan ego orang lain terus kayak capek gak sih insan muda. Oke, top 2 aku udah masuk top 2 nih. Top 2 aku ada ASMR ya. PTSD. PTSD itu sendiri adalah post traumatic guys singkatannya, tapi aku sering dengar PTSD itu pokoknya post traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan mental yang terjadi ketika seseorang kesulitan pulih dari pengalaman atau peristiwa yang traumatis. Jadi ini paling sering banget dan mungkin banyak banget yang ngalami PTSD. Aku juga termasuk orang yang mungkin pernah mengalami PTSD. Jadi kayak lumayan susah ya untuk bangunnya dari hal tersebut. Tapi overall aku sudah lebih baik-baik saja. Oke, Vita, apa top 3 sampai top 2 kamu?
1: Top 3 aku itu ada OCD. Karena itu yang benar-benar sering banget dibahas sama semua orang.
0: Yes.
1: Dan yang top 2-nya adalah NPD.
0: NPD tuh kayaknya semua orang kayak...
1: Yes, NPD tuh kayak semua orang tuh rata-rata pada dengar dan bahkan lebih paham gitu nih soal NPD.
0: Iya, sampai kadang mereka tuh mendiagnose diri mereka sendiri gitu. Padahal gak boleh tau guys, mendiagnose diri kalian sendiri.
1: Betul.
0: Nih Kak Jipo yang nanya, NPD tuh kayak pick me gak sih?
1: Iya, mirip-mirip kayak gitu loh. Terus kayak kita juga harus tahu loh kalau misalnya si NPD ini tuh susah banget diobatinnya buat orang-orang yang emang udah alay aja.
0: Udah alay aja, singkat padat udah alay aja. Tapi emang sih jujur aku kayak ketemu orang-orang NPD tuh kadang kayak kamu aku getok gimana.
1: Iya.
0: Soalnya bener-bener nyebelin banget gak sih Fit, sampai kayak kita tuh kayak ya Allah dia tuh maunya apa sih, saking kayak ya Allah ini orang NPD banget. Karena kayak oh damn, kayak boleh gak sih berubah sedikit gitu personalitinya gitu. Kalau aku ya kayak soalnya sometimes tuh ngeganggu banget, apalagi kalau misalnya kita lagi sibuk-sibuknya dia malah mentingin diri dia sendiri dan narsis gitu, kayak ih apa sih maunya jelema ini gitu insan muda. Oke insan muda, aku bakal cut dulu pakai requestan lagu dari kalian nih, yaitu Supernatural by New Jeans. Enjoy.

0: Oke, insan muda, oh hal, balik lagi sama kita duo bagoyang yang
1: selalu bergoyang. Yes, betul banget, insan muda. Jadi hari ini kita mau bacain lagi nih top 1-nya yang paling sering kita dengar tentang mental health bunyi-bunyian Gen Z gitu.
0: Apa tuh?
1: Oke, nomor 1 aku ada anxiety disorder. Karena anxiety itu paling sering disebut-sebutin sama orang, kayak bener-bener kayak, hey aku lagi anxiety, padahal kayak specifically seperti yang aku bilang tadi, anxiety itu gak sesimpel itu, gak hanya cuman kecemasan doang, enggak kok guys, anxiety itu lebih kompleks dari itu, sumpah. Kadang kayak bener-bener yang over gitu, sampai orang kadang sampai ya gak bisa beraktivitas gitu. Kalau kamu apa Fit, number 1 ya?
0: Kalau kamu anxiety disorders, kalau aku mood disorders.
1: Oh yes.
0: Karena itu gangguan perasaan.
1: Iya kan? Kayak ini bipolar ya?
0: Mm-mm.
1: Bipolar juga itu orang-orang
0: berkepribadian ganda seperti Krishna.
1: Siapa yang nonton Krishna? Aku nonton yang, tau gak sih kartun Krishna yang warnanya biru badannya?
0: Iya, aku juga nonton itu.
1: Aku nonton kan?
0: Tapi aku gak suka itu, pusing ngeliatnya.
1: Kok pusing?
0: Gak tau, aku benci gitu loh sama semua film-film yang berhubungan sama perang-perang kayak gitu.
1: Iya, yang ini yang kartunnya mah enggak, itu mah Krishna yang suka maok. Maok.
0: Dia juga perang sama jin-jin dia kan.
1: Oh iya, sama jin-jinnya iya sih. Iya, tapi lucu. Aku tuh paling suka gitu loh, karena menurut aku pribadi dia tuh kan ajaran Buddha ya.
0: Iya, Buddha.
1: Buddha tuh menurut aku mungkin dari kecil aku udah lumayan tertarik sama ajaran tersebut. Lebih ke bukan tertarik sih, lebih kayak oh keren ya, oh ada begini ya. Karena menurut aku dengan dewa-dewa mereka tuh merepresentasikan sifat-sifat manusia yang ada gitu loh. Bener-bener sifat-sifat manusia tuh direpresentasikan dalam film tersebut, atau dalam suatu dewa, atau dalam suatu ajaran gitu. Di Buddha tuh kayak gitu, dan menurut aku keren gitu. Salah satu yang bikin aku amazed-nya karena itu. Ya oke, balik ke kesehatan mental, kayak emang banyak banget yang harus kita bahas lagi ya insan muda. Sebenarnya kesehatan mental health itu masih luas, apalagi Gen Z seperti kita berdua yang paling pasti relate banget dan juga paling melek gitu tentang mental health issue. Walaupun kata orang-orang katanya Gen Z lemah karena terlalu melek sama mental health, tapi menurut aku mental health itu paling penting. Kenapa? Karena selain kita siapa lagi yang tahu gitu tentang keadaan diri kita sendiri, karena belum tentu orang lain tuh bakal mikirin tentang kita gitu insan muda. Jadi kita harus lebih aware tentang mental health yang kita punya, tentang keseharian kita, tentang mental-mental kita, dan juga tentang kesehatan kita. Yang paling penting itu kesehatan kita sih, jangan sampai kayak si Vita drop ya, sampai masuk rumah sakit dan diinfus sehari gitu, kayak besoknya langsung sekerja. Jangan ya insan muda, apalagi ini udah masuk musim hujan, kalian harus banget jaga kesehatan, jangan sampai telat makan, banyakin minum biar gak dehidrasi. Ya kayak Cheryl ini udah ngomong terus, harus banyak minum juga. Kalian juga seperti itu. Mungkin yang lagi beraktivitas juga semangat beraktivitas di Sabtu paginya. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Cheryl bakal puterin dulu lagu requestan kalian. Dan Cheryl bakal tunggu nih insan muda sambil di live, bakal bacain komenan-komen kalian dan juga requestan-requestan kalian. Jangan lupa nih, kalian juga harus komen dan request lagu sebanyak-banyaknya, atau mau titip salam, ataupun mungkin top 5 dari teman-teman insan muda, boleh banget. Mau top 5, top 1, top 3, atau mau menyampaikan seputar secelik kayak tentang mental health juga boleh banget, nanti Cheryl bacain. So ini requestan dari teman-teman TikTok, ada Do Your Dance by Bryce. Enjoy. They've been asking for this.

0: 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Oh, halo insan muda, kita bakal bacain requestan-requestan kalian lagi nih insan muda. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sedikit kali ya tentang mental health tadi.
1: Setuju.
0: Karena terus ada yang bilang nih tadi di live, kita bacain nih live-nya ulang ya insan muda. Komenan-komenannya kita baca ulang, kita baca ulang, kita baca ulang. Nih katanya, bukankah anxiety harus diperiksa sama dokter psikolog? Benar banget guys, anxiety itu harus banget diperiksa sama dokter psikolog. Kenapa kak? Psikolog kenapa? Karena benar-benar kalian harus ada penanganan yang benar dari dokter. Gak boleh kalian self-diagnose. Karena to be honest, anxiety disorder itu lebih-lebih dari itu. Jadi kalian benar-benar harus tanya dulu ke teman-teman, ke dokter kalian, bener gak? Mending kalian consultation dulu ke teman-teman, ke dokter kalian dulu gitu. Soalnya kalau gak diobatin dan dikontrol, membahayakan orang sekitar dan merugikan orang sekitar, bener banget. Jadi kalian benar-benar harus ke konsultan yang terpercaya, aman, kayak psikolog, psikiater, atau bahkan dokter kejiwaan gitu. Menurut aku sendiri ya, kita ke dokter jiwa atau psikolog ini bukan hal yang tabu lagi dong guys. Soalnya apalagi di zaman Gen Z ini, menurut aku pribadi, suatu hal yang masuk ke dokter jiwa, psikolog, psikiater tuh udah bukan hal tabu lagi. Jadi kalian gak perlu takut ke konsultan gitu loh insan muda. Karena daripada kalian kenapa-napa, mending kalian konsultasi sama dokter. Karena kan kita gak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi sama kalian, apa yang sebenarnya kalian alami itu harusnya apa gitu. Jadi kalian harus konsultasi. Dan jangan sampai penyakit yang kalian punya tuh sampai merugikan orang lain guys. Makanya kalian harus bisa ngekontrol itu semua. Karena bisa jadi hal tersebut bisa merugikan orang lain. Apalagi tuh kayak NPD tuh sometimes tuh bikin orang lain tuh capek, kesedot energinya guys, gara-gara dia harus ngadepin dan ngasih makan ego orang tersebut. Makanya kalian harus banget yang namanya konsultasi langsung ke dokter biar kalian ditangani secara lebih baik. Terus juga selain itu kayak skizo, terus anxiety tuh bisa sampai kayak kita punya, kalau kita punya memah atau asam lambung tuh bisa jadi ke situ guys. Jadi kalian jangan sampai anxiety down ataupun stres, karena bisa jadi nanti kalian jadi sakitnya tuh bukan sakit ke badan, ke health mental doang, tapi juga ke badan gitu. Jadi kayak saran Cheryl sih, mending kalian langsung cek-cek ke dokter. Karena bener-bener kalian harus banget konsultasi ke dokter. Karena we never know ya, we never know apa yang terjadi pada badan kita gitu. Daripada kalian self-diagnose yang belum tentu benar dan bikin kalian panik, mending kalian langsung konsultasi ke dokter. Aku harus nekanin itu ke kalian. Jadi buat teman-teman Gen Z atau teman-teman yang sedang mendengarkan aku siaran bersama Vita, aku harap kalian harus banget ngomong terus. Gimana ngomong terus? Ah, kalian harus banget konsultasi ke dokter gitu insan muda. Jangan sampai kalian self-diagnosis sendiri. Setelah mendengar ini juga kalian self-diagnosis gak boleh ya, karena bener-bener deh mental health itu more than that gitu. Jadi kalian harus bener-bener konsultasi sama dokter gitu. Dan semoga kalian jaga kesehatan selalu, jaga mental kalian agar tetap waras di tengah-tengah dunia yang tidak waras ini. Banyakin makan, banyakin minum, jangan sampai dehidrasi. Dan kalian yang lagi beraktivitas, semangat aktivitasnya, sehat selalu. Dan jangan lupa yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Aku bakal puterin dulu lagu dari Closer by The Chainsmoker. Tapi sebelum itu aku mau info ini ke kalian semua, buat kalian yang mau request-request lagunya, salam-salamnya, atau bacain top 5 kalian juga atau top 1 dengar mental health yang paling sering kalian dengar di kalangan Gen Z, boleh banget requestin ke Instagram, Facebook maupun TikTok nih, karena aku lagi live juga. Jadi aku bakal langsung bacain dan puterin requestan-requestan kalian. So insan muda, aku bakal puterin dulu lagu untuk bermain kalian sambil nungguin requestan-requestan dari kalian. Enjoy.

Pagi, yes. Oke, kita bakal puterin lagi nih Insan Muda, lagu requestan dari teman-teman TikTok nih. Insan Muda TikToknya nih mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Separuh Akunya Noah nih Insan Muda yang udah request di TikTok. Aku bakal puterin dua lagu dulu ya Insan Muda. Tapi buat kamu nih yang mau request lagu lagi, boleh banget requestinnya sekarang juga. Aku tunggu sampai jam 9 nanti biar keputar semua nih lagu-lagu yang kalian emang mau diputerin. Apalagi setuju. Lagu-lagu Gen Z gitu. Aku yakin pasti lagu-lagunya Gen Z abels. Jadi kalian kalau mau putar boleh banget. Tapi aku tunggu sampai jam 9 nanti. Jangan nanti gak keputar lagu yang kalian mau. Oke Insan Muda, mending langsung request kayak lagu kayak ini. Langsung di request, langsung aku masukin ke track setelah lagu Separuh Noah. So Insan Muda, ini dia Sumpah Mati by Selena Grace dan Andi Rianto. Enjoy.

Okay, 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music stations. Halo Insan Muda, channel balik bakal bacain tentang requestan request kamu yang dari TikTok nih Insan Muda. Tapi setelah ini jangan khawatir warga-warga Instagram, aku bakal bacain juga requestan-requestan kalian di Instagram dan juga Facebook. So yang pertama tuh ada Kayani yang tadi request lagunya We Found Love by Rihanna Fat Calvin. Calvin ya, bener gak? Calvin Harris, yes bener banget. Terus yang kedua tadi ada yang request Tas Semudah Hompimpah by Nabila Takia. Tapi aku lupa tadi siapa ya, Kak siapa ya? Oh my god, I really forgot guys, I'm so sorry. Oh ini ada nih, Kak Eski mau request Tas Semudah Hompimpahnya Nabila Takia. Jadi udah aku masukin ke dua track nih Insan Muda. Buat kalian yang masih mau request, aku tungguin banget sampai jam 9. Jadi don't worry, pasti akan aku bacain juga requestan kalian. Dan Insan Muda bisa banget nih kamu request di Instagram dan TikTok live-nya kita, karena kita juga lagi live. Dan jangan lupa juga request di Facebook, bisa sambil titip-titip salamnya juga lah Insan Muda. Dan aku bakal puterin dulu nih We Found Love requestannya Kak Yani. Enjoy.

0: balik buat bacain requestan kamu nih insan muda. Yuk cus, kita bacain requestan-requestan dari para insan muda. Nih Fet, boleh nih Fet?
1: Nah, sini. Oke, yang pertama dari Kak Indot Blue. Pagi Kak, request Fajar Nur, salah apa aku?
0: Udah nih, udah aku masukin ke track pertama ya insan muda.
1: Selanjutnya dari Bang Farial Hardiaman, mau request Glenn Fredly Kau.
0: Tapi Glenn Fredly-nya aku cuma bisa puterin yang Januari nih, soalnya cuma ada yang Januari.
1: Oke, gak apa-apa. Selanjutnya ada dari The Naps Radio, request Tak Semudah Home Pimpa by Nabila.
0: Itu udah muterin ya tadi ya, Tak Semudah Home Pimpa benar banget. Okay.
1: Mungkin terakhir dari Kak AHK Gapi,
0: yes.
1: Remuk dari Anggi Karpal.
0: Okay, udah aku masukin juga nih insan muda. Okay, insan muda enjoy ya sama lagu-lagu yang udah kalian requestin. Semoga kalian menikmati harinya, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan. Banyakin makan, jaga kesehatan dan juga banyakin minum biar gak dehidrasi kayak si Vitoy.
1: That's it, oh my god.
0: Enjoy.

Salam boleh banget Insan Muda, Cheryl tungguin sampai jam 9. Jangan sampai kalian telat nih untuk requestnya. Jadi Insan Muda, aku tunggu sampai jam 9 di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Insan Muda, ini dia Remuk by Angie Carvalho.

bakal lanjut ke requestan selanjutnya nih insan muda. Oke, selanjutnya ada lagu dari Bawalah Cintaku by Afgan, requestannya dari Kak siapa ya? Tadi Kak siapa? Ayo, coba yang mengaku, coba komen, coba di bawah. Ini lagi TikTok live nih guys, soalnya ini requestannya dari teman-teman TikTok insan muda. Oke, dan selanjutnya ada requestan dari teman-teman TikTok juga, yaitu Sorrowful Reunion by Brilliant Club. Gitu insan muda. Dan terima kasih insan muda ya, yang sudah request-request lagi nih insan muda. Boleh banget buat closing songnya, mungkin yang insya Allah masih bisa Cheryl keputarkan, akan Cheryl putarkan. Jadi kalian boleh nih request lagi 1-2 lagu lagi, biar semoga keputarkan insan muda. So aku langsung puterin aja dulu lagu Bawalah Cintaku by Afgan. Enjoy.

sebenarnya udah inget. Waktunya kita pamit undur diri dari masa masa muda. Selalu tulis saya kalau misalnya selama muda lah, aku atau sebelumnya ada salah kata salah kata mengendara dan terjadinya kalian yang muda. Dan terima kasih loh yang udah selalu stay.

0: udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tertutup begitu datang, langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unipino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unipino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unipino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio 10 FM Sukabumi. Unipino Sukabumi Hall.

Johnson dari Johnson Media Studio di Kota Sukabumi, 97.3 Best FM Sukabumi, number one hits music stations. Hai semua, selamat siang. Siang menjelang pagi, pagi menjelang siang. Yes, pagi menjelang siang sama dah. Pagi harinya bakal ditemani sama aku, Cheryl, di program Indonesia Satu Aja sampai jam 11 yang nanti nih sama dah. Di Indonesia Satu Aja ini kalian bisa request lagu-lagu favorit kalian, yang pasti lagunya lagu-lagu Indonesia yang sama dah. Boleh banget nih sama muda requestkan sebanyak-banyaknya, 40, 20, 50, 70, 80, sebanyak-banyaknya sama muda. Insya Allah bakal saya langsung putarkan di tracklist Indonesia Satu Aja kali ini nih sama muda. Dan yang sama muda, buat yang mau nanya nih requestnya kemana, requestnya bisa ke Instagram Radio Indes dan juga Facebooknya Indes Radio ya sama muda. Boleh banget request sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nih sebelum kita sama share kegiatan apa yang kalian lakukan sehari ini, karena jujur nih setelah siaran share mau me time. Selain sama muda, Cheryl bakal putarkan dulu opening song hari ini dari Semua Percuma Wish to Sandika featuring Leodra. Betul tidak The Niche. Selain sama muda, sorry, featuring Tiara Anissa. Ini dia Semua Percuma Wish to Sandika featuring Tiara Anissa.

0: aja pasti yang terbaik.
1: Tapi mama mau gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya, Kebi Kampus udah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, di Keanggun Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, di Keanggun Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke di Keanggun Sunda Rasa. Di Keanggun Sunda Rasa, memiliki oleh-oleh di Keanggun Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roti, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggun Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keanggun Sunda Rasa, hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli di Keanggun gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keanggun Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keanggun Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siluwangi.

Super Intro and Bass Apa Musik Awareness Number 1 Hits Music Stations. Oh, hai semuanya. Oke, syarat baik buat bacain di kesan kamu nih, insan muda yang of course sudah menumpuk insan muda. Boleh banget nih insan muda yang mungkin juga pengen live, pengen live, pengen tetap layar, boleh banget disegerakan tetap layar di tetap layar. Boleh disegerakan request-request lagunya, karena biar cepat syarat putarkan insan muda. Takut malah keputarkan juga kan. Jadi mending kalian putarkan sekarang juga gitu. Mending kalian requestkan secepatnya gitu insan muda, betul? Betul sekali nih insan muda. Oke, langsung saja ini ada request dari Kak MSML_10. Kamu request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Selena Grace, boleh banget dong. Sumpah Mati Selena Grace, aku putarkan ya insan muda. Dan selanjutnya untuk track kedua yaitu mau lagu Tak Semuda Kontimpa by Nadira Tasya. Boleh banget nih insan muda. Ya oke okay? Oke, ada semua dengan Pimpana Buat Takia dan juga Sumpah Mati by Selena Grace juga udah aku masukkan ke track. Insya Allah, boleh banget nih mau request lagi yang banyak biar Sheryl putarkan

Bisogno di una lavanderia per bello e le sono stesse e si buttano le intenti e infan. Di sana, moco che tambo di sa, moci ce l'hanno di sa. Come di sa ce l'hanno, person, asera, hanno di niente, che te saja. Moci o de, di sa giplo, se non sa e so si. Toko handphone terlengkap di suka bumi selain handphone dan seterusnya semasa juga ada handphone second loh. HP kamera rusak pun bisa di servis semasa sisi TV, smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, kamu kupon juga ramah banget. Yuk segera kunjungi semasa sekarang juga yang melamat di jalan Ahmad Yani Niko 275 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang semasa di jalan Cilengsi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si masa. Well official 0821 321 621 621 semuanya

Wow, sangsa muda, yuk kita belajar lagi di Kuasa Nikah sama kamu pastinya yang sudah menumpuk ini sangsa muda. Sudah ada request dari siapa ya? Yuk kita cek pada minute sangsa muda. Oke, kamu request lagu Lala Yuta yang mana saja kata Bang Fario sama Hardiman. Oke, aku udah masukin lagu Lala Yuta yang tunggu apa lagi. Dan untuk cek kedua juga ada yang request lagu dari Kakak Melita Dol Pratiti Pajarno

This is station. Hi, sa muna. Please share my great news sa muna untuk bacaan. Request and request ano kamu pastinya sa muna ya. Okay, hari ini siapa ini yang request you? Kita cek-cekin dulu nih siapa aja yang request. Yang pertama dari Carvel aja. Carvel aja aku mau request lagu 33 kali perunggu. Boleh banget ya, nah perunggu lagu comfortnya para Gen Z. Soalnya jujur tuh biasa, aku juga suka banget dengan lagu perunggu. Apalagi yang 33 kali ini yang sama muda. Dan yang kedua aku mau request dong kali 17 by Raisa Anggiani dari Kak Ihan. Oke, boleh banget ya, udah aku masukin ke track kedua ya Kak Ihan. Oke, by the way nih sama muda 17 lagi lumayan lumayan kalau berat gimana gitu. Dari setiap sama muda yang penting kita akan selalu semangat di Sabtu paginya hari ini. Jangan sampai kalian lemas-lemas karena jujur ini udah Sabtu, akhir minggu harus bersemangat bagi hari Sabtu. Sabtu tuh best day ever. Yes sama muda. Oke sama muda, aku juga mau nyampein lagi nih buat kalian semua yang mau request sama lagu. Boleh banget request yang banyak. Ini boleh banget langsung menuju ke Instagram dan juga Facebook Andes Radio. Biar share cepat-cepat putarkan request yang favorite kamu pastinya. Dan sama dia, selalu jaga kesehatan, jaga makan, dan jangan lupa jaga minum. Jaga minum itu jangan, bukan minum yang jaga ya sama dia, tapi banyak perbanyak minum. Karena minum itu paling penting, apalagi kalau kalian yang suka dehidrasi ini sama dia. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan buru-buru yang lain sampai ke tujuan yang selamat. Dan juga jaga kesehatan selalu sama dia. Enjoy the beauty.

0: kos kamarnya, tapi sekali masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat bumi selain tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster ke bumi mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita lebih keluarga, menciptakan kenangan dan meraih masa depan.

300 jutaan. Satu promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Merdeka Galeri Bumi Semakin Tanah dan dapatkan informasi promo serta

Station, basa lang sa kagamis ng Buwan Hits Music Stations. Balik lagi sama Sherry, orang bakal bacain kembali requestan-requestan dari para insan muda yang sudah menumpuk pastinya. So, insan muda, gimana nih lagu-lagunya track-tracknya anak-anak banget tuh? Bihanas ya, yang paling Sherry suka adalah hari ini lagunya sangat amat relate sama Sherry yang lagi bergalau-galau ria ya, insan muda. Oke, insan muda, yuk kita baca lagi requestan selanjutnya dari Kak siapa nih? Kak Farah mau request lagu Aku Bukan Untukmu by Rusa. Oke, udah aku masukin ke track pertama dan yang terakhir yaitu Kak Abrisam _ mau request lagu Dengan Caraku Biasa. Jadi insan muda, insan muda request, sudah masukkan ke track nih insan muda. Dan buat kalian yang masih mau request lagu, boleh banget, aku tungguin sampai jam 11 nanti. Jangan sampai kamu request di akhir-akhir ya, karena takutnya nantinya aku putar nih request kamu yang paling kamu tunggu-tunggukan, terus gak aku putarin kan sedih banget ya insan muda. Jadi cepat requestan sekarang juga biar bisa share putarkan detik ini juga. So insan muda, ini dia Aku Bukan Untuk Mau by Rosa.

0: aja pasti yang terbaik.
1: Tapi mama mau gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya, ke Big Kampus udah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon sudah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon sudah rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon sudah rasa. Big Ambon sudah rasa. Memiliki oleh-oleh Big Ambon sudah rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo bulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roti, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggung Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keanggung Sunda Rasa hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli Big Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Big Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Big Ambon Sunda Rasa berada di komplek Hotel Horizon di Jalan Silua

saya minta SPS kami request. Nih ada Farah mau Hidayat mau request lagu Tanya Cinta Sudah Ziva Nugroho. Dan juga Kak Ferry mau request lagu Aku Yang Tak Bisa by Rumah Sakit. Kenapa nih Kak request lagu Tanya Cinta Aku by Ziva Nugroho gitu ya, saya minta. Karena sebenarnya Tanya Cinta Aku tuh punya meaning yang banyak dan termasuk salah satu lagu yang

berat karena makna utama lagu Peri Cintaku Aja tuh diciptain sama Yovie Widianto dan dipublikasikan Marsha Sohan serta sisa makna yaitu tentang kisah cinta dua orang yang saling mencintai secara tulus tetapi terhalang oleh perbedaan keyakinan atau agama insan muda. Kan begitu dik ya insan muda ya. Mohon maaf gitu, cinta beda agama, iman kita yang berbeda gitu. Padahal kayak Tuhan, kayak walaupun doa kita tuh sama, tapi tuh apa ya, beda gitu, doanya tuh beda arah gitu. Mungkin gak sih insan muda, kayak walaupun kayak Tuhan memang satu, tapi kita yang beda gitu. Emang gimana ya insan muda, konfliknya tuh banyak banget ya. Aku yakin pasti banyak banget dari kalian yang relate sama lagu ini, karena kayak Cheryl juga relate gitu. Cheryl juga salah satunya orang yang relate dengan lagu ini, karena kayak wow, deep meaning banget gitu. Apalagi lagunya tentang seorang sepasang kekasih yang beda keyakinan, padahal udah sama ya. Kalau itu kayak udah sama nih tujuannya, tapi aduh doanya gak sama lagi gitu. Kayak jalannya beda lagi gitu. Kayak udah sama tapi tetap juga beda gitu jalan yang kita ambil gitu. Walaupun padahal kayak udah sama ya insan muda, tujuannya udah sama gitu kan ya. Kadang tujuannya pun beda mungkin ya insan

0: ikut catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih, udah cari-cari tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang, aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat tuh fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabintana, kilometer

ganti dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall, sebuah acara satu

kelasnya semoga mari kita bacain dulu request ini, request ini kelasan bacain dulu komen-komen kalian di Facebook yang kamu jawab. Go. Oke, kamu udah banyak banget yang udah komen-komen nih. First of all, mau bacain dari bawah dulu. Dari Abawaisa Samplangan, Junior Bernadin, Satu Indonesia Saja. Assalamualaikum, selamat siang Insyirah, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, panjangkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, terima kasih juga Abe. Oke, selamat dari Socha Banjar Negara, Jawa Tengah, hadir di Indonesia Satu Aja Insyirah. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Insyirah, selamat bersiap kembali, jaga diri dan jaga kesehatan Bu Insyirah, happy-happy konti sampai berjumpa minggu Bu Insyirah. Oke, terima kasih ke Sadin Sadin. Oke, next up dari Evan Maswa, Indonesia Satu Aja, selamat kita show dari Cisat hadir. Cuaca hari ini begitu cerah tetapi tetap semangat buat insan semua yang lagi PKL, yang lagi pembaretan, tetap semangat. Yes, kenapa hadir katemin hadir Medan bermedan katanya katemin Virgo, aku tahu res. Hai. Oke, next dari channel Mustika, selamat siang, salam rahayu untuk Michelle, salam unitas Ganyar Bali bergabung. Terima kasih juga kakak. Lalalala, pagi Sheryl, nyari menghadir pada nikah sebelumnya, Bayu Maudie, Junior, nanti salamnya buat insan muda semua. Makasih juga ke Ila, bingung udah aku masukin ke track yang terakhir buat closing song hari ini, insan muda. Oke, next dari Kak Eli Agustin, Indonesia Satu Aja, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sheryl, perkarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Makasih kembali yang udah hadir dan stay tune terus dari jam 9 sampai jam 11. Dan insan muda, terima kasih banyak banget yang udah stay tune terus. Makasih sekali lagi Sheryl, minta maaf kalau sama muda Sheryl ada salah kata dan mungkin yang menyakiti hati kalian ya insan muda. Dan insan muda, terima kasih banyak stay tune, sudah stay tune terus. Aku Sheryl, see you next

Terus beli, stop scrolling sebentar. Ada invest buat kalian baru yang fix not the bad. Wajib download kamu coba minggu ini. Say hello to Grandma Bening Rano, Consultants of Indonesia di depan Jalan Jalan Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel harus di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus minap buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Namanya hadiah membawa sajian kulinan Nusantara, authentic tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau konsol dulu, main family time, meeting bareng keluarga, sampai bikin acara gathering dengan circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang mau tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah rencana lagi, ajak teman, ajak durasi, ajak keluarga, langsung sembuh ramelah Kultura Taste of Indonesia di The Bonsai Hotel and Confusion Sukabumi. Ramelah Kultura

0: semoga selalu sehat, yang di jalan semoga lancar sampai tujuan.
1: Depan hari ini kita bakal siaran, bawain topik apa sih?
0: Sebelum nanti kita kenalan dulu guys.
1: Oh iya,
0: yang kali ini dengan bareng aku Nuswan
1: dan aku Feli,
0: yang pastinya di program
1: Scrub Radio.
0: Dan tadi kita udah singgung, kita bakal bahas apa ya? Kita bakal bahas kayak kok semua orang itu kayaknya udah

lagi ada di masa persiapan TKA mungkin ya. Kita tuh gak sabar bakal ngebahas topik itu yang seru banget pastinya dan relate buat agit-agit mungkin anak SMA. Tapi gitu.

sa bicara aku baru. Ada CSL, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa. CSL adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, CSL juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di CSL. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga loh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin lengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi CSL sekarang juga yang beralamat di Jalan Alami nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang CSL di Jalan Siliwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok CSL. Dan ada juga WA officialnya 0527 21 16 1 16 1. Semangat ganjal di CSL.

0: ini
1: sudah
0: ada lagu percuma loh hari ini nih. Apa nih?
1: Sesuai janji kita tadi.
0: Yes.
1: Saya sekarang bakal langsung masuk aja nih ke topik yang kita bakal bahas.
0: Oke. Okay. Kita bahas yang tadi semua orang tuh tanya udah ada target gitu ya masa depan jadi apa, tapi kadang kita tuh masih bingung gitu.
1: Bener banget. Apalagi yang punya pressure di sini ya.
0: Yes.
1: Pasti banyak banget yang relate dari sini bahwa karena masa menentukan ke depannya, masa depan itu nggak mudah gitu, harus dipersiapkan dari sekarang ya.
0: Susah banget sih juga.
1: Nah, Lutfi
0: nih, apa nih?
1: Sebagai agit, gimana nih persiapannya?
0: Waduh, buat apa nih? Persiapan buat apa nih?
1: Buat minggu depan.
0: Buat masa depan sebenarnya ya udah ada sih rencananya mau kemana. Cuman kemarin-kemarin tuh sempet kayak masih bingung, masih ngobrol sama keluarga banyak lah, dan akhirnya kayak oke lah ini pilihan aku. Dan di Semanda ini kebetulan mulai minggu depan udah bakal ada wawancara gitu buat SNBP. Dan juga bentar lagi kan mau TKA.
1: Bener banget ya, semangat deh lebih agak lagi.
0: Jadi ya, itu benar-benar lumayan pusing sih. Kalau dari Farida sendiri nih?
1: Aku nih sebagai awet.
0: Yes.
1: Udah mulai disuruh buat ke BK sih, buat konsul-konsul. Karena kan kelas 11 tuh benar-benar penentuan sih menurut aku. Soalnya nilainya tuh harus konsisten.
0: Harus naik ya?
1: Benar, harus naik dari kelas 10 yang dulu. Nah, untungnya alhamdulillah nilai aku tuh selalu stabil naik. Dan udah ngerencanain sih mau kuliah di mana.
0: Gimana
1: spill nih, spill.
0: Spill boleh dong.
1: Karena aku tuh jujur punya pressure dari kakak-kakak aku sih. Kakak-kakak aku masuk ke PTN-PTN
0: top.
1: Wow. Kakak aku yang pertama tuh di UGM. Terus ya, terus ada di UPI juga. Dan jurusannya teknik kimia. Jadi jujur ke aku pun kayak direkomendasiin teknik, tapi nggak harus sih. Insya Allah sih aku juga mau ke UGM.

0: kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Oh, sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Dia tuh fotonya modern banget kan, engaging banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hal utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara, satu tempat sempurna.
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
3: Jangan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel.

0: Kalau boleh beli, kalau soal rasa dan kualitas jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mama mau nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Big Kampus udah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon Sunda Rasa. Big Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Big Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo bulu, kue kering, spiku kacang dan keju, rotan, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggung Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keanggung Sunda Rasa, Indah Outlet dan Soft Openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo Soft Openingnya ya, buy one get one free. Beli di Keanggung gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keanggung Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keanggung Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siluwa.

0: Ben.
1: Aku Van.
0: Pegang.
1: Banyak. Kita bahas.
0: Tadi kan aku udah spill nih. Apa ya, impian kampus aku
1: nih. Yes.
0: Terus sekarang menurut Van gimana nih impian kampusnya, kemana nih?
1: Impiannya yang pasti pengennya sih ya di ya top 3 PTN lah.
0: Amin, semuanya amin, ayo. Jurusannya apa nih, Lutfan?
1: Ke teknik lah.
0: Teknik, bismillah ya.
1: Amin.
0: Nah,
1: apa dong?
0: Sekarang aku

0: kamu jawabnya mau gimana nih?
1: Oh, 5 tahun lagi berarti kayaknya lulus kuliah ya?
0: Iya.
1: Pengennya sih kalau bisa langsung kerja ya. Atau gue nanti ambil sarjana, mau ambil ahli dulu kayak gitu biar lebih matang nanti buat kerjanya kayak gitu.
0: Oke, jadi kamu kuliah lagi?
1: Iya sih. Tapi mau langsung kerja dulu abis sarjananya. Ambil ahli dulu gitu.
0: Jadi nanti gitu kuliah sambil kerja mungkin ya.
1: Yes.
0: Tapi kamu pernah gak sih?
1: Apa nih?
0: Di pandangan aku nih, aku mandang kamu tuh anaknya tuh produktif banget gitu, kayak rajin banget bunyinya. Nah, tapi kamu pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh kurang produktif gitu, banyak kurangnya lah pokoknya?
1: Ya sering sih.
0: Sering.
1: Sebenarnya aku bukan orang yang rajin sebenarnya tuh, produktif jarang lah, cuman ya pasti ada nyempetin buat waktu buat belajar gitu, apalagi di akhir-akhir ini gitu kayak makin deket gitu buat ke TKA semakin penentu gitu kan.
0: Iya,
1: 3 tahun belajar itu bisa divalidasi sama TKA gitu, cuma beberapa hari, jadi benar-benar emang harus lebih sering belajar sih gitu. Jadi ya mau gak mau harus produktif gitu.
0: Iya.
1: Kalau dari Valin kalau di out gitu,
0: out apa nih?
1: Ngapain aja gitu persiapannya nih?
0: Aku sih lebih ke masih menstabilin nilai sih, sama mungkin konsul-konsul gitu.

أشهد

0: everybody overvalued. Tadi kan kita udah ngomongin tentang produktif manusia. Aku mandangin kan orangnya produktif banget gitu ya.
1: Salah.
0: Rajin sih, lebih ke rajin. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke topiknya, mungkin kita bakal baca requestan dulu nih dari IG. Yang pertama tuh ada request lagu Pasang Mudahan Pinta dari Kanadila Takia. Dari Nabila Tafia, makasih banyak, sama-sama, terima kasih kembali.
1: Ada lagi nih. Oke, yang kedua ada dari Kak Yuni Himbawati. Halo Kak, izin request Kak Jarnan, salah apa aku?
0: Oke,
1: nih ada dua lagu requestan dari Izan Muda.

0: Jadi selamat. Tadi kita udah puterin Rikosan Rikosan.
1: Ada lagu
0: apa nih?
1: Ada lagu Salah Apa Aku sama
0: yang dari Nabila Takia.
1: Nah, iya.
0: Hits ya.
1: Ya.
0: Sering banget request.
1: Betul banget.
0: Muda.
1: Betul.

0: 同 CFO， 最近找了个 NBS，
1: karena
0: selalu diputer.
1: Oke. Ada pesan lagi gak nih balik?
0: Ada nih kayaknya.
1: Coba.
0: Dari Kak Ahak buat Kak.
1: Oke, apa tuh?
0: Katanya mau request lagu Remat dari Angie Calvarho.
1: Remat nih ya, dari Angie Calvarho. Oke, kita udah masukin. Ada lagi gak nih?

0: pensi da Cora Fica? Lucci?
1: Marco, tapi aku kepikiran selain nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu

0: mahal ya.
1: Enggak kok, justru sekarang ada Newplus Dragumi mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang dibanderol sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya.
1: Betul, pesta itu sehari, tapi rumah jadi tempat kita lebih keluarga, menciptakan kenangan dan meraih masa depan.

300 jutaan. Sikap promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Gallery Bumi Semakin Tanah dan dapatkan informasi promo serta kemudahan.

0: juga pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal mahal gak Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Big Ambo Sudah Rasa.
0: Oke siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon Sudah Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon Sudah Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon Sudah Rasa. Big Ambon Sudah Rasa memiliki oleh-oleh Big Ambon Sudah Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo bulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, rotan, dan neka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggung Sudah Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keanggung Sudah Rasa hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024 dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one get one free, beli di Big Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Big Ambon Sudah Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Big Ambon Sudah Rasa berada di komplek Hotel Horizon di Jalan Silua.

0: kita nih di program Skill Up Radio.
1: Tadi kita udah puterin dua lagu requestan dari Instagram.
0: Sekarang kita menjalani ini.

0: Mungkin sekarang ini tuh bagian yang paling menarik bagi aku. Aku mau tanya nih ke kamu, Chen. Kan kayak orang tuh kadang dia ada yang bilang kayak aku tuh nggak tahu mau jadi apa. Tapi kalau dipikir dalam, mungkin sebelumnya kita juga punya beberapa hal yang kita suka.
1: Yes, pasti.
0: Tapi kita juga punya beberapa pilihan. Cuman kita tuh takut memilih, takut salah jurusan, takut salah kampus, dan takut menyesal mungkin ya.
1: Yes.
0: Nah,
1: apa deh?
0: Aku mau tanya deh, menurut kamu orang tuh lebih sering bingung karena benar-benar gak punya tujuan atau karena telah

0: aku juga waktu mutusin pilih IPA, IPS dan jurusan-jurusan pelajaran itu takut salah pilih, dan ternyata alhamdulillahnya awalnya sih aku mikir tuh nyesel gak ngambil matematika tingkat lanjut, karena kan kurang mendukung buat teknik ya kalau gak ada matematika tingkat lanjut tuh. Tapi karena digantinya sama informatika, jadi aku tuh bisa gitu ya.
1: Dan sekarang coba satu tren, kemudian dari TikTok nih ada rumah jadi

0: apa aja tadi?
1: Tadi lagu ada lagu remaja dari Halifa yang dikasih dari Kata dari TikTok. Ada bayangan cinta yang lalu muncul sama yang buat akhirnya gitu.
0: Sekarang ada lagu Kak Lutfan request dari Kak Melishan
1: apa tuh?
0: Underscore dia katanya mau request lagu Pencuri Malam dari Samuel Cip

0: lover juga nih.
1: Ini terus suka segala apa gak sih?
0: Enggak sih.
1: Akhirnya ya, mulai dari tadi kita muterin lagu dan gaul semua, dan terus juga gaul semua.
0: Ada dua nih di kosan. Ada di kosan dari TikTok juga nih, ada kenal cinta dari Leondra. Katanya tuh tercinta-cinta juga.
1: Kecintaan?
0: Yes,

0: siapa lagi nih?
1: Nah, lanjut ada dari Abah Waisa Samplangan.
0: Udah gak sih tadi barusan?
1: Oh, udah. Ya, berarti udah habis.
0: Terus ada berikutnya nih, ada OIS, ada dari Adel.

0: banyak dan saya sorry kalau kita berdua ada salah.
1: Dan terima kasih banyak teman-teman karena di sini di MBS ini masih banyak program yang sekarang dan masih kalian. So aku kali.

0: dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara, satu tempat sempurna.

0: Periscope is number one hits music station. Hi, how's everybody? Happy weekend. Apa kabarnya nih? Semoga di hari Sabtu yang di bawah tuh panas banget ya sih. Kayaknya enaknya tuh diam di rumah gitu menikmati weekend. Nah, tapi semoga weekendnya gak bakal sendirian karena bakal ditemenin sama aku ya di program Slow Up Radio. Nah, yang tentunya di program kegiatan sama ini aku gak akan sendirian. Aku ditemenin sama gestar aku nih. Coba dong boleh tuh perkenalkan diri dulu.
1: Halo halo semuanya, aku Azam Gozi Asidi, biasa dipanggil Don.
0: Oke nih Don ya, aku panggilnya ya.
1: Betul Don.
0: Nah sedikit background dulu nih, aku sama Don ini dulu satu kelas di kelas 10-nya betul?
1: 10J.
0: 10J betul banget. Nah tapi setelah kita menuju kelas 11, ternyata kita memilih jalan hidup yang berbeda, benar gak nih?
1: Jalan hidup yang 180 derajat berbeda.
0: Aduh, 180 derajat banget nih.
1: Ibarat kata persimpangan jalan lah ya gitu.
0: Oh iya benar banget. Nah kenapa kita bisa bilang ini benar-benar berbeda? Karena di kelas 11 aku milihnya IPA Murni dan Don?
1: Dan aku pilih IPS Murni.
0: Nah itu dia. Dan IPA Murni versus IPS Murni itu benar-benar mungkin bagi sebagian orang tuh wadinya yang berbeda banget gitu. Makanya di sini kita bakal ngebahas gimana nih sebenarnya kehidupan anak IPA Murni dan IPS Murni, betul?
1: Ya, bukan cuma dari stereotip ya, kita dengerin langsung gitu.
0: Benar banget. Nah, sebelum kita makin seru nih obrolannya, aku bakal puterin dulu opening song buat Insan Muda. Opening song kali ini spesial banget karena Gestar sendiri yang request. Apa lagunya?
1: Aku tadi tuh request Kelomba Sihir, lagunya yang terbaru, Pas Bunga.
0: Pas Bunga, oke. Jadi ini dia opening song buat Insan Muda, Pas Bunga Lomba Sihir.

0: dekorasi-dekorasi nikah, lucu-lucu ya.
1: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti aku tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat di selain tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Agumi mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari, tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan dan memperoleh masa depan.

300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emirates sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Gallery Bumi Semakin Tanah dan dapatkan informasi promo serta

0: Bareng aku Raya dan
1: Don.
0: Don katanya. Oke nih Don, aku mau nanya Don. Kita kan di awal aku juga udah sempet mention nih, kita itu memilih jalan yang beda di bangku dan di kelas murni. Aku mau nanya dulu deh, gimana kehidupan kamu sebagai anak IPS murni sejauh ini?
1: Sejauh ini kehidupan aku sebagai anak IPS murni kurang lebih, mungkin kayaknya aku pernah dengar deh suatu cerita kalau yang dijelasin, kalau anak IPA murni itu kan seringnya ulangan. Betul?
0: Bener sih, kalau itu bener.
1: Sedangkan kalau anak IPS murni itu rutinnya tuh presentasi.
0: Oh, jadi sering banget presentasi sih?
1: Sering lah. Dalam seminggu nih kurang lebih mungkin ada 2 atau 3 pelajaran yang presentasi gitu.
0: Wah, jadi lu emang IPS murni itu ngejarnya berkomunikasi gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi bener sih kalau yang tadi disebutin, ilmu murni itu kemarin aku 5 hari. Kita selama 5 hari.
1: Ulangan apa?
0: Ulangan 5-5-nya. Senin tuh biologi. Selasa itu ada matematika wajib, Rabu itu sejarah. Walaupun sebenarnya itu mata pelajaran wajib ya yang diulanganin. Terus hari Kamisnya fisika, Jumatnya biologi lagi.
1: Kamu gak muntah itu sepanjang 5 hari digempur 5 ulangan gitu?
0: Kalau bisa jujur itu bener-bener aku tiap malam tuh gak tenang tuh gitu. Jadi kayak, emang kapan beresnya?
1: Berharap segera Sabtu Minggu.
0: Benar, dan Sabtunya untungnya aku di sini juga gak bisa masa muda, jadi happy.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Nah, gimana nih kalau misalnya matkul yang menurut kamu paling seru deh?
1: Matkul paling seru menurut aku setelah aku milih IPS murni ya. Menurut aku tuh paling seru tuh ekonomi sih.
0: Ekonomi? Oh, aku kira ekonomi buat beberapa anak IPS ya, yang itu susah kan hitungan. Kenapa kamu suka ekonomi?
1: Bukan masalahkan hitungannya sih, aku tuh suka karena kalau aku belajar ekonomi itu ya, jadi entah kenapa setiap guru nyampein ilmu baru, nyampein pandangan baru, itu jadi ikut ngerubah cara pandang aku juga gitu, cara ngeliat perekonomian Indonesia tuh. Oh, ternyata alasan dia ngambil tindakan ini tuh alasan ekonominya ini. Jadi aku dimulai aja gitu rasanya tuh.
0: Oke. Nah, sebelum pencerahannya makin seru nih, aku bakal cut lagi pakai lagu, tapi semoga jangan kemana-mana karena kali ini bakal makin seru lagi. Aku bakal ngasih

0: Salam siang bahasa Paris, kau bisa dengan Hits Music Station. Masih bareng aku dan di sini. Oke, Lina, sebelumnya aku udah nanya nih, apa mapel favorit band di IPS Benih? Sekarang kebalikannya nih, apa mapel yang menurut kamu kurang?
1: Ada kurang gitu ya?
0: Ya, secara pribadi deh.
1: Secara pribadi, aku selama udah berapa bulan sih kita jadi kelas 11?
0: 4-5.
1: Ya sekitaran itu lah.
0: Ya, sekitaran itu.
1: Setelah aku menjalani, menurut aku mapel yang rada kurang itu kayaknya ada di ini sih.
0: Apa tuh?
1: Ada di sejarah tingkat lanjut.
0: Sejarah tingkat lanjut. Apa alasannya?
1: Mungkin karena materinya masih bahas peradaban kuno ya. Aku tuh kurang bisa masuk aja gitu soalnya. Si peradaban kuno ini nih, ada Cina kuno, terus ada Mesopotamia. Itu belum sih, belum dibahas. Ada Romawi, ada Yunani. Itu tuh disampaikannya itu sama anak-anak gitu. Jadi dibagi kelompok, disuruh cari materinya, disampaikan sama anak-anak.
0: Oh, yang tadi kamu sebut presentasi itu salah satunya ini berarti.
1: Ah, itu. Aku kebagian waktu itu presentasiin Mesir kuno.
0: Oh, jadi memang yang menyampaikan materi itu dari kaliannya ke temannya lain kayak gitu.
1: Tapi ibunya juga tetap nambahin gitu. Tapi kan pasti beda ya. Penyampaian anak gitu kan enggak sama penyampaian guru itu pasti beda gitu.
0: Iya, apalagi sumber yang kita cari sama sumber yang guru dapetin itu kan kadang beda ya.
1: Nah, itu dia.
0: Makanya jadi kadang ada kayak perbedaan pendapat nih, soalnya sumbernya juga beda gitu. Paham-paham sih.
1: Kalau kamu gimana, Rai? Pelajaran yang kurang gitu di IPA Murni itu apa tuh?
0: Aduh, kurang ya. Sebenarnya apa ya, bukan kurang sih. Aku suka mapel ya. Ini. Cuman memang challenging buat aku. Bisa tebak gak?
1: Biologi?
0: Enggak, jadi biologi buat aku seru. Buat aku yang tadi, yang aku suka tapi challenging, Fisika aku suka, karena menurut aku itu bener-bener kayak aku mes aja, karena kayak setiap pergerakan kita tuh ada hitungannya gitu loh. Bener-bener itu keren gitu loh, kayak semua pergerakan tuh bisa dihitung.
1: Challengingnya di mana tuh challengingnya?
0: Challengingnya pas ujian, karena memang sebenarnya ujian itu soalnya itu sedikit, cuman emang karena gue nya tegas juga. Jadi kayak kadang suasana ujian tuh yang asalnya kita tuh bisa jadi mencekam gitu loh.
1: Karena sih suasananya gitu.
0: Iya, kadang kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau suasananya baik-baik saja gitu, enggak yang di dalam tekanan, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman gara-gara itu, makanya aku bilang agak itu bis ujian gitu.
1: Sama sih, aku juga waktu kelas 10 rada kurang tuh fisika.
0: Fisika ya.
1: Apalagi sekarang kamu kelas 11, lebih susah tuh pasti fisikanya.
0: Betul. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke apa ya, pembicaraan selanjutnya, kita cut lagi pakai lagu. Biar insan muda juga terhibur nih sama lagu kita.
1: Betul banget.
0: So, ini ada lagu Justin Bieber, One Last Long Ago. So, enjoy the music.
2: Alright, let's go. There's gonna be one.

warga Sukabumi, stop sekalian sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix mendebat. Wajib banget kamu cobain minggu ini. Say hello to Gulai Kuning Lamela Cultural Place of Indonesia di The Bounty Hotel and Conversation Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel host di bawah naungan Omega Hotel Majuna ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lunch, atau sekedar nanti makan.

Natasha Bani, pemutar, nah, bikin bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng sama kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah lakukan lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu ramai virtual Voice of Indonesia di The Bounty Hotel and Conversation Sukabumi. Ramai virtual Voice of Indonesia.

0: kami sudah bersalinan Mr. Big Station. Oke, saya muda. Masih bareng aku Raya dan
1: aku Don.
0: Oke.
1: Raya, aku punya pertanyaan nih buat kamu.
0: Apa tuh?
1: Benar gak sih? Aku kan selalu dengar gitu ya, sebuah stereotype.
0: Apa tuh? Stereotype apa?
1: Benar gak sih kalau misalnya anak IPA murni itu pada ambis? Soalnya teman-teman aku yang aku kenal ambis tuh pada di situ semua tuh.
0: Aduh. Tadi aku sering banget loh ngedengar kata-kata kayak gitu.
1: Stereotype gitu?
0: Tapi setelah aku jalani, sebenarnya dia tuh gak yang seambis dan seserius itu kok. Wow. Gak yang tiap jam pas di kelas
1: belajar
0: terus kayak kalau bisa diajak main sebenarnya enggak. Cuman mungkin salah satu alasannya dari yang aku rasakan menurut aku pribadi, mapelnya tuh memang tidak bisa apa ya, sekali lihat tuh langsung masuk otak gitu. Makanya dibilang anak ambis tuh karena mungkin emang mata pelajarannya butuh dipelajari beberapa kali baru bisa masuk.
1: Fokusnya butuh yang lebih tinggi ya.
0: Itu dia. Dan untuk masalah yang katanya jam kosong suka di kelas, sebenarnya karena di sekolah kita anak IPA murni itu lantai 3.
1: Lantai 3 teman-teman, asal kalian tahu ya.
0: Asal kalian tahu, makanya sebenarnya kita pengen ke kantin, cuman jauh gitu.
1: Bahkan waktu istirahatnya pun udah habis kayaknya dengan turun ke bawahnya itu.
0: Bener banget. Jadi sebenarnya kita jadi suka kok, kita main itu suka, cuman mungkin kalau di sekolah kita gara-gara itu kita di lantai 3, jadi mungkin keluar juga aduh bolak-balik kantin bisa 5 menit belum juga ngantrinya gitu.
1: Rame banget tuh antriannya.
0: Iya, jadi sebenarnya stereotip yang tadi yang katanya anak IPA murni itu benar-benar ambis di kelas terus gak bisa diajak main itu sebenarnya
1: kurang tepat
0: menurut aku. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu ya. Tapi secara garis besar kita gak bisa mengelompokkan anak IPA murni itu semuanya kayak gitu.
1: Begitu.
0: Dan ternyata setelah aku ngobrol sama Don juga, IPS murni itu gak sesantai itu ternyata ya.
1: Iya, betul banget, gak sesantai yang kalian kira.
0: Bener, apalagi setelah aku menjalani apa ya, IPA murni dan juga mendengar teman-teman aku yang IPS murni, aku juga kayaknya gak akan sanggup. Kenapa? Karena aku hafalannya bisa dibilang tuh susah gitu loh, susah menghafal. Salah satu alasan aku masuk ke IPA murni dulu karena lebih banyak menghitung.
1: Begitu alasannya.
0: Ya, jadi makanya untuk anak IPA murni juga keren banget karena mereka tuh ya di memorinya benar-benar kuat banget. Jadi yang ngebilang anak IPA murni itu santai, malas, enggak guys.
1: Iya,
0: ya, ternyata tidak seperti itu. Begitu. Nah, Don, seru banget gak sih kita ngobrol-ngobrol udah sejam ternyata.
1: Serius, udah sejam?
0: Udah sejam.
1: Perasaan kayak apa, rasanya baru 10-15 menit deh.
0: Iya ya, karena saking asiknya. Jadi kita gak kerasa nih waktu sudah berlalu. Nah, aku mau ucapin makasih banyak buat Don karena udah meluangkan weekendnya buat ngobrol di sini, nyapa-nyapa insan muda. Dan aku juga mau mengucapkan permintaan maaf sebagai host jika ada salah-salah perkataan, juga mungkin ada pertanyaan yang tidak mengenakan. Begitu. Ada pesan dulu kan, Don?
1: Pesannya, aku pengen mengutip kata-kata.
0: Boleh, apa tuh?
1: Kan kita remaja, pasti remaja ini tuh punya banyak keinginan ya. Aku juga sama. Tapi ada satu kata yang aku selalu pegang gitu. Satu kutipan dari satu tokoh.
0: Apa itu?
1: Apa yang melewatkanmu itu berarti tidak ditakdirkan untuk kamu, tapi apa yang ditakdirkan untuk kamu tidak mungkin melewati kamu.
0: Asyik, benar-benar. Jadi semua itu ada waktunya.
1: Iya, betul.
0: Benar. Jadi jangan sampai kita tuh merasa tertinggal sama orang lain ya. Karena kita tuh punya timeline masing-masing.
1: Hidup itu bukan lomba lari.
0: Betul. Jadi bukan santai, tapi kita juga gak yang nge-press diri kita.
1: Punya pace tersendiri gitu.
0: Betul. Nah, jadi semuanya terima kasih banyak udah station dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan perbincangan aku sama Don yang seru banget dan pastinya relate sama misalnya udah di sana. So, di sini aku Raya.

0: udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio 1 FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara

Dan gaan we nu de volgende keer aan deze aflevering van de One Hit Music Station. Halo semua, dan selamat siang dan bertemu kembali bareng lagi dari bareng kami selama 2 jam ke depan di acara MDS Host Request. Yang pasti di MDS Host Request sekarang di sini Jarrah Skill dari Fan Chart lagu terpanas yang sering mengatakan request yang kamu udah untuk di video kali ini. Dan untuk ada lagu favorit kamu yang masuk nih kamu udah. Dan mungkin buat kamu penasaran untuk bahas itu terus sampai di jam pas sore ini. Karena ini akan spill dulu nih, sama udah ada beberapa track dulu

Itu yang salah satu lagu dari Florid Nance yang menjadi soundtrack film juga ya. Film dari Spider-Man Brand New Day yang sama udah yang modern menghadirkan kembali Peter Parker dalam perjalanan baru sebagai Spider-Man yang sama udah. Nah lagu ini yang sama udah yang nuansa tersebut terasa sekilas selaras dengan lagu yang dirilis oleh dari Florid Nance ini yang sama udah. Dan lagu ini menggambarkan seorang yang harus sangat melangkah meski hatinya dipenuhi kerinduan. Dan bicara selanjutnya yang sama udah ini udah kayaknya udah setahun deh kayaknya ada Angie Carvalho yang sama udah masuk di deretan chart di Most Request. Nah kalau

Ya, berikut masih kami mulai kembali menarikan karya terbaru Himawi single berjudul Maya. Ya, masih mengusung warna pop hangat yang menjadi ciri khas mereka. Lagu ini mengajak para pendengar untuk menikmati hidup yang dimana berdamai dengan keadaan dan juga menemukan hal-hal yang patut disyukuri. Dan menariknya, yang saya muda main bukan sekedar lagu tentang percintaan aja, tapi main yang saya muda hal-hal itu ingin menyampaikan pesan dengan yang lebih luas, semua berhubungan dengan pasangan, keluarga.

cewek selalu ingin sama dari perlian ya masuk kiri di datang di nomor 13 ya dengan lagu berjudul Air Jaman. Dan untuk di nomor 11 ingin sama dari Tulus dengan lagu berjudul Teh Hijau. Ini mah lagu Teh Hijau pun juga sering banget ya kita mendengarkan yang kamu udah remen sehits apa sih lagu ini yang kamu udah kayak kamu udah tahu juga nih. Dan lagi itu yang kamu udah sering kita lanjut ke top 10 hingga di nomor 1.

0: baju undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tertutup begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio 1 FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara, satu tempat sempurna.
2: NBS FM on the weekend.

Hai, sahabat masih bareng Lidia teman kamu di acara SBS Most Request ini buat rancor lagu yang sering waktu request untuk di minggu kali ini. Dan sementara waktu itu menunjukin jam 2:49 menit yang sama udah ya. Berarti masih banyak banget kebersamaan kita dan juga masih ada 10 dari rancor yang belum habis untuk kamu. Dan apa deh ini di nomor 10 ada menjauh di Vanessa.

selalu untuk Vanessa Hasri ya, yang masuk di dalam satu tersebut di NBS Mas Riko. Semua lagu ini yang sama dan mengabaikan fase melakukan dalam sebuah hubungan ketika satu pihak masih berusaha memperbaiki keadaan, sementara

0: atau orang yang pernah menjadi pasangannya.
1: Waduh, gamon nih insan muda.
0: Jadi seolah ia berharap hubungan mereka dapat kembali seperti dulu ketika cinta masih kuat
1: nih insan muda.
0: Kalau tokoh dan lagu ini insan muda seolah kayak mengenang kebersamaan yang pernah mereka miliki dan memohon agar orang yang ia cintai memberikan

dia sponsor request, kok ini aku kawin sama dia. Tuh bro, bos ada remnya, terus lo air jaman, ada menjauh, dan sekarang ada selion sama dia. Tapi nomor 8 kali ini adalah lagu yang lagi berbunga-bunga, lagu dari Nagatake

Maria Tokyo memasuki tahun barunya dengan merilis lagu Chugyo pada tahun 2006, tepatnya di tanggal 16 Januari lalu. Insan muda, lagu ini menggambarkan situasi bahagia yang dirasakan seorang perempuan saat sedang jatuh cinta. Itu dia Chugyo nomor 8 NPS Most Request. Dan kita udah sampai di nomor 7 insan muda. Kita kembali ke galau-galau lagi lagu jangan. Ada mahal ini dan lagu pun sudah percuma. Sang dia berbunyi untuk kamu.

cuma yang masuk itu ya tadi namanya itu cuma dan anyway, lagu ini masukin label dengan Hits Records ya, dan lagu ini sering banget emang kita menemukan di acara requestan yang biasa Evin Samuda. Dan tapi kalau lagu ini yang Samuda menjadi salah satu lagu mahalin yang mengangkat kisah tentang hubungan cinta yang perlahan kehilangan makna. Lewat lagu ini Mahalin juga menceritakan seorang yang masih berusaha mempertahankan hubungan meski hatinya sudah dipenuhi dengan rasa lelah dan juga kecewa. Cuma dari Mahalin. Dan di selanjutnya yang sama di sini ada lagu dari Fajar Nur ya, di drama nomor 6 di NBS Post Request dengan lagu

deretan nomor 6 MBS Bangsa Request. Dan kita bakal review secara full Neil Samuel nomor 10 sampai nomor 6. Karena juga kita bakal tahan dulu untuk nomor 5 sampai nomor 1 nya. Jadi

solusi buat kamu yang ingin biar handphone di sana motor tambah bisa, mau cilan bisa, mau bisa cicilan 0% angsur dulu dengarkan saja, mau code bisa juga. Simasa adalah token kamu terlengkapi sekalumi. Selain handphone, Simasa juga ada aksesorisnya. Simasa juga ada handphone keren juga loh. Nah, kita punya pusat pun bisa juga di servis Simasa. TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan bang itu aja, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasa sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 4 Sukabumi, atau cabang Simasa di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasa. Kita coba menghubungi langsung aja di WhatsApp official

0: juga pasti yang terbaik.
1: Tapi mama mau gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Big Ambo Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon Sunda Rasa. Big Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Big Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, rotan, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggung Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keanggung Sunda Rasa hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli di Kak Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Kak Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Kak Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siluwa.

0: dari rumah-rumah nih lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru putusin cewek gue, sedih banget.
0: Ya nggak usah galau, kan ada dating di MBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di MBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro,
1: bisa.
0: Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.

udah 2 jam

Oke, kita lanjut lagi yang sama di sini. Kita masih terus kamu dengan NBS Mas Request dengan deretan chart yang lagu-lagu sering buat kamu request untuk di minggu kali ini, dan ya udah sampai di deretan chart nomor 5 sampai dengan 1 nih yang naik dari Prospil untuk kali ini. Yang nomor 5 ada Romy Parulian dengan lagu terbarunya buat 2 Februari. Sandia preview-nya untuk kamu.

menyiapkan sejumlah musisi dalam proses penggarapannya. Nah, Indra Olianto menjadi salah satu komposer bersama Petra Sihombing dan juga Hendy Pandunggu yang sama. Sementara Petra

mendapat perhatian publik setelah digunakan sebagai background sebagai konten ya, konten romantis di media sosial. Lagu tersebut disambut ya padahal yang pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 lalu dan kini kembali populer.

ketika seorang merasa waktu silakan berhenti karena kehadiran orang yang dicintai. Wah, memang lagu bucin banget nih, Insomnia. Insomnia cinta jelas rasa lagi nama.

kasih buat Om Dasitun dimanapun Om berada nih. Jadi aku mohon maaf tidak salah kata selama berbicara. Dan tapi mungkin buat Om bertanya-tanya gimana sih lagu favorit kamu biar masuk dalam daftar chart most request. Lama banget nih sama deh caranya kamu tinggal request sering aja, sering banget di siap acara request yang biasa FM sama deh. Mungkin semoga di minggu depannya lagu favorit kamu masuk dalam daftar chartnya. Dan oke di sini hidup bergas.

0: baju undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya Yang, aku pengen tempat yang gak cuma luas tapi juga instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Iya nih, aku dapat rekomendasi gedung dari si Moni. Namanya Unipino Sukabumi Hall. Dia tuh fotonya modern banget kan. Eye catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unipino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unipino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unipino Sukabumi Hall. Sebuah acara

bersama lawan dunia. Aku tahu, bermain di malam panjang. Aku tahu.

10 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kayu, dinding double dengan hebel, finishing plaster AC dan jet, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20 atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Graha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving road, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking box sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Lubuk Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: aja pasti yang terbaik.
1: Tapi mama mau gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya, ke Big Kambo sudah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon sudah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon sudah rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon sudah rasa. Big Ambon sudah rasa. Memiliki oleh-oleh Big Ambon sudah rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia

Nekroti juga tersedia produk terbaru di keanggun Sunda Rasa, yaitu Roti Sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di keanggun Sunda Rasa, hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli di keanggun gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di keanggun Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di keanggun Sunda Rasa berada di komplek Hotel Horizon di Jalan Siluwan.

Harmoni Insan Muda di program Prime Time. Kita bakal bacain info-info traffic dan juga berita-berita terupdate yang ada di kota Sukabumi ini. So buat kamu yang mau mampingan bareng sama doi, tenang. Kita bakal bacain belah mana yang lagi macet dan lain sebagainya nih Insan Muda. Oh iya, buat kamu yang suka menggosip pria, jangan gosip sama tetangga, mending gosip sama aku sekarang juga, karena kita bakal bacain berita-berita terup to date yang ada di kota Sukabumi ini, Insan Muda. Nah Insan Muda, sebelum kita masuk ke info traffic dan juga segmen-segmen lainnya, kita bakal live TikTok juga nanti. Jangan lupa di tap-tap layar ya Insan Muda ya. Kita tap-tap layar dan juga jangan lupa buat di gift-gift Insan Muda. Buat kamu yang mau cerita-cerita nih tentang mantan, tentang doi, dan lain sebagainya, langsung aja di situ nih Insan Muda. Barangkali mau cerita masalah hidup karena hidupnya berat banget ya, makanya jangan dipikul. Enggak, maksudnya jangan lupa buat diceritain ya Insan Muda. Oke, kalau misalnya gitu kita bakal puterin dulu opening songnya. Itu ada lagu Diam-Diam dari Tiara Andini Insan Muda. Kayak kamu nih, diam-diam aja nih pacaran sama doi. Enjoy the music Insan Muda.

sekarang sama muda kita bakal bacain dulu info-info trafiknya nih sama muda. Kalian udah pada penasaran belum nih yang mana aja yang macet sama muda? Kalau aku sih jujur penasaran banget ya, karena kayak tadi sama muda waktu aku berangkat kesini juga itu udah macet loh sama muda di beberapa titik. Kalian nyala gak kalau disebut macet? Iya kan? Nah, kalau gitu sama muda kita

biasa kalau bersama Vira kita bakal mulai dari pusat kota kita tercinta dulu ya Insan Muda. Kita bakal mulai dari Taman Kota Lama Merdeka Sukabumi. Wow Insan Muda, hari ini Kicauan Surya Kencana di Bundaran Lama Merdeka Sukabumi ini lagi bener-bener macet Insan Muda. Ini bener-bener macet karena ini bener-bener panjang Insan Muda tanah merahnya. Nah kayaknya Insan Muda wargi Sukabumi itu lagi pada pengen banget jalan-jalan malam ya sepertinya ya. Kita ke atas dulu Insan Muda, ini lagi lumayan macet dan hanya ada sedikit titik-titik yang tidak macet ya Insan Muda. Kita lagi ada di pertigaan yang mau arah ke Bayangkara sama ke Jalan Surya Kencana. Kita bakal lurus dulu di sebelah sini yang lumayan aman ya Insan Muda. Ini dari Jalan Surya Kencana ke atas ini aman, dia nggak ada kemacetan-kemacetan nih sampai ke Jalan Salabimana Insan Muda. Aman ya berarti ya, sampai ke Jalan Salabimana dia aman Insan Muda. Dan titik-titik kemacetannya sangat amat singkat, nggak seperti waktu di daerah perkotaan ya Insan Muda. Nah sekarang kita coba ke arah Bayangkara dulu. Wow, di arah Bayangkara ini parah ya Insan Muda, dia lagi benar-benar macet Insan Muda, terutama di dekat daerah Mochi nih Insan Muda ya. Lihat tuh musibah di sini lagi benar-benar macet, tapi udah maju lagi ke sana udah aman lagi Insan Muda. Oke okay. Kita balik ke titik awal yaitu ke dekat Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Kita maju dulu seperti biasa, kita mau ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda. Oke okay. Di dekat Jalan RM Marta Dinata yang mau ke arah Insinyur Haji Juanda, di sini tandanya kuning yang muda, yang artinya ini lagi ada sedikit kemacetan tapi nggak parah. Di pertigaan juga mau ke Jalan Zainal Zaksi ini aman ya Insan Muda. Oke, sebelum kita masuk ke daerah Ciawi, kalau lebih baiknya untuk kita mendengarkan lagu dulu. Ada Firasat Berbicara dari Rizky Febian Insan Muda.

ideal lagi cari HP baru, ada Simo Style Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simo Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simo Style juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simo Style. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simo Style sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simo Style di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simo Style. WA official di 0857 216 21 621.

kita maju lagi sampai ke dekat rumah saya Karmina juga ini masih lumayan macet di sana juga. Tapi saat kita maju lagi ini udah aman banget. Semoga barangkali ini sore-sore yang mau pergi ini ke Cianjur.

Mas Ahmad ini pemuda. Kita balik lagi. Sekarang kita mau ke daerah jalan apa, coba tebak? Yep, ke jalan Otto Iskandar Pinata. Di jalan Otto Iskandar Pinata ini lagi lumayan macet, sampai di pintu masuknya

sampai dari SMA Negeri 1 ke bawah ya, yang muda. Kita bakal cut dulu, pakailah lumayan sambil muda. Biar kamu tuh gak bosan gitu dengerin aku. Ada lagu asli dari Bernadia, Ego.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix on the bat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Lamela Cultural Taste of Indonesia di The Bonti Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya, jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Lamela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng sebuah kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan juga ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Lamela Cultural Taste of Indonesia di The Bonti Hotel and Convention Sukabumi. Lamela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Vita. Oh my god, insan muda sekarang tuh Vita udah live TikTok dan lagi di-give sama Kak Tupai. Heran ya namanya Tupai, kalian bisa nge-give gitu insan muda. Oke, sebelum nanti kita masuk ke azan maghrib insan muda, kita mau bacain dulu nih info trafiknya. Oke, tadi kita udah janji dari arah SMA Negeri 1 ke bawah kan insan muda. Nah, sekarang kita ada di Jalan Lingkar Sukabumi. Di Jalan Lingkar Sukabumi ini aman banget buat kamu yang mau main ke daerah jalur Klimus Nunggal, ke jalan Pelabuhan Ratu dan sebagainya. Ini super aman ya insan muda. Dia udah gak ada kemacetan sama sekali di Letkol Edi Sukardi, di Jalan Lingkar Selatan, di Jalan Tangkil Agra Binta, Jalan Cemerlang, Jalan Raya Cemerlang. Ini aman, aman, aman banget insan muda. Oke, kayaknya kita bakal bahas dulu ke daerah sini kan insan muda. Ini kita sekarang lagi ada di dekat Jalan Sukaresmi insan muda. Di dekat Jalan Sukaresmi di sini, ini lagi benar-benar macet insan muda. Dan tolong hati-hati buat kamu semua yang lagi berada di daerah sini, karena lagi lumayan macet insan muda nih. Terutama nih anak-anak dampit yang ada lagi, tolong angkat tangannya, absen semuanya. Oke, di daerah Jalan Kalau Dampit ini benar-benar macet insan muda. Dia sampai tanda merah itu benar-benar merah semerah lipstikmu lah. Nah, ini benar-benar macet ya insan muda. Bahkan ini sampai ke Jalan Cibaraja pun dia masih macet. Oke, kita berhenti di Jalan di dekat Rumah Sakit Metamedika ya insan muda. Di sini dia masih benar-benar macet. Entah kenapa, mungkin lagi banyak banget orang-orang yang bubaran dan lain sebagainya insan muda. Oke, ini kita bakal dulu pakai lagu sebelum kita bahas lagi ke daerah Jalan Cibaraja ke bawah. Itu ada lagu Terendah Paraku dari Naf. Enjoy the music.

أشهد

0: aja kasih yang terbaik.
1: Tapi mama mau gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya. Lebih kambus udah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, di Keambon sudah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, di Keambon sudah rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke di Keambon sudah rasa. Di Keambon sudah rasa, memiliki oleh-oleh di Keambon sudah rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tengkobulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, rata, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Sunda Rasa, hingga outlet dan soft opening ya, tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli di Keambon gratis roti, selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi kontak person di 0812 8077 7708.

0: lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya.
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat di selain tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.

Kini hadir Nuklas terkagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Selatan Tanah dan dapatkan informasi promo serta kemudahan

Oke, semoga sekarang kita mau bacain dulu berita tergong yang ada di Sukabumi, semoga. Oke, ada logo berita hari ini ada apa aja?

antara satu desa kawasan dari tepi sungai Sukabumi Selatan. Kenapa Nisa muda dia tiba-tiba ada di tepi sungai? Kita lihat ya. Nah, petugas gabungan lintas sektor mengevakuasi seorang warga terlantar yang ditemukan dalam kondisi sakit di tepi sungai. Evakuasi melibatkan Kasatpol Sosial Kecamatan Kebun Jeruk, Pendamping Sosial Kelurahan Sukabumi Selatan. Lurah Sukabumi Selatan, Andes Umayar Umaryadi mengatakan bahwasanya warga tersebut kemudian dievakuasi menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Pihaknya mengapresiasi respons cepat dan juga kolaborasi pihak dalam penanganan warga. Oh, lain samudera ternyata di Sukabumi ini ada salah satu warga lagi sakit nih samudera. Sakitnya tuh udah lama nih samudera, udah 4 harian gitu loh. Dan dia tinggalnya di tepi sungai gitu nih samudera. Oke, next. Penemuan 4 benda beraksara Mandarin nih samudera. Dah. Pusat Konservasi Cagar Budaya Sukabumi meninjau penemuan 4 benda beraksara Mandarin di kantor Kelurahan Tanjung Duren. Dia mengatakan peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi nilai sejarah dan juga budaya benda-benda tersebut serta menilai potensi penetapannya sebagai sumber budaya. Kegiatan ini diawal dengan pemaparan kronologi penemuan oleh pihak kelurahan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik dan juga pengukuran pendokumentasian dan juga identifikasi awal oleh tim konservasi Samuda. Wow, lantas Sukabumi lagi banyak banget ya yang berhubungan sama penemuan-penemuan Samuda. Oke, kalau misalnya itu kita bakal cut dulu pakai lagu satu-satunya dari Hi-Fi. Enjoy!

0: kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang, aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Iya ini, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat tuh fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara

is number one hits music station. Selamat malam Insa Muda. Selamat malam Minggu nih ya. Aduh, gimana di malam minggunya? Udah ada rencana malam yang kemana nih? Karena Syifa lihat dulu udah mulai rame aja nih Insa Muda ya. Kayaknya udah pada sibuk buat OTW gak sih? Karena gak sih kalau di nanti-nanti tuh kayak makin macet gak sih biasanya? Nah makanya nih semua buat kamu yang gak mau kejebak macet ya, kamu wajib banget buat stay tune di acara Diskor ya, karena di sini cuma bakal kasih kamu info-info trafiknya dan nanti juga bakal ada info-info seputaran hiburannya juga pastinya. So buat kamu nih ya, stay tune terus aja dengan jam 9 nanti.

0: inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya.
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat di selain tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster kagumi mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan memperoleh masa depan.

alias Trika Bumi mulai dari 300 jutaan, serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Semakin Tanah dan dapatkan informasi promo serta kemudahan.

0: rasa.
1: Yang bisa kalau beli.
0: Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya ke Big Kambo Sudah Rasa.
0: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon Sudah Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon Sudah Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon Sudah Rasa. Big Ambon Sudah Rasa memiliki oleh-oleh Big Ambon Sudah Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roti, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggung Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keanggung Sunda Rasa hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli di Keanggung gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keanggung Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keanggung Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi kontak person di 0812 8077 7708.

satu di acara Diskoria MBS FM. Dan kita bakal masuk nih di info trafiknya. Di malam minggu kali ini apakah banyak yang masuk? Kita bakal lihat insan muda. Seperti biasa kita bakal dari kotanya dulu kali ya. Kita lihat di daerah kota di mana aja nih yang macet ya. Oke, yang macet nih ya, seperti biasa paling panjangnya itu dimulai dari kota Paris ya, alias Jalan Ahmad Yani. Emang selalu as always macet gak sih? Ini tuh macet itu udah mulai dari BCA ya, dari BCA itu udah mulai macet banget. Dan ini tuh bener-bener macet, gak ada yang diselingin sama para pelayat, gak, emang full macet aja gitu kan ya. Itu macetnya itu sampai dengan ke belokan yang mau ke Jalan Kapten Harun Kabir ya. Tapi di situ tuh ya ada sedikit selingan ini apa namanya tuh, padat merayap di insan muda. Tapi dilanjut lagi macet, jadi kayak ada padat merayap, ada macetnya juga tuh dimulai dari situ sampai dengan finalnya itu di mana, di belokan yang mau ke Nyomplong ya, atau ke Jalan Letu Bakri nih insan muda. Jadi emang panjang banget ya di situ nih insan muda. Meskipun kayak emang ada padat merayapnya, tapi ya dikit gitu kan ya. Ini gitu berarti flow-nya tuh macet aja. Tapi kalau dari kota Paris sampai dengan ke belokan yang mau ke Jalan Kapten Harun Kabir gitu kan ya, tuh macetnya panjang pos. Jadi buat kamu yang mau lewat situ ya, persiapan aja kesabarannya ya. Oke, dan lanjut lagi nih untuk titik macetnya selanjutnya. Ini tuh ada di Jalan Surya Kencana nih. Tapi ini gak yang full macet, tapi ada padat merayapnya juga. Dimulai dari atasnya itu di belokan yang mau ke Jalan Nari ya, itu udah mulai padat merayap dan juga ada macetnya dikit sampai dengan ke bawahnya tuh kebeneran ya, sampai beneran. Tapi emang ada beberapa juga yang lancar sedikit, tapi kebanyakannya itu kalau di sini tuh padat merayap aja, nggak yang macet banget gitu kan ya. Lanjut lagi kita ke Marta Dinata nih insan muda. Dimulai dari bundarannya ini udah mulai padat merayap ya, sampai dengan depan Tosar Bagujanya. Di situ dilanjut dengan macetnya sampai dengan depan McD. Tapi ini tuh macetnya satu arah aja ya, untuk arah sebaliknya sih ini aman-aman aja ya, lancar jaya bahkan. Jadi emang satu arah doang nih. Oke deh, lanjut lagi. Ini ada macetnya itu di mana lagi ya, kita ke Ciawi kali ya. Ciawi sebenarnya itu nggak yang macet banget sih, lebih ke padat merayap aja gitu kan. Dimulai dari depan Gang Munajat ya, itu tuh udah mulai padat merayap aja dan juga ada macetnya juga sih ya, sampai dengan ke Pester Sukabumi Ciawi ya. Tapi untuk arah sebaliknya justru lebih ini ya, lebih lancar sih. Ini kayak ada lancarnya sama ada padat merayapnya, nggak ada macetnya kalau untuk arah sebaliknya. Jadi ya Ciawi masih agak aman ya daripada Jalan Ahmad Yani-nya. So buat kamu nih yang mau malamingan gitu kan ya, lewat situ ya,

dengerin suara yang sama ya pastinya dengan Shiva di sini yang masih temenin kamu di acara Diskoria Ambiasa FM. Oke, dan di sini kita bakal bahas info trafficnya lagi. Tadi kita udah bahas yang ada di kota gitu kan. Sekarang kita agak geser dulu ke daerah kabupaten kali ya.

demi iklannya ini udah mulai kelas merayap sampai dengan Indah Kosmetiknya. Dan dirambut dari situ itu macet banget ya. Macetnya bener-bener panjang banget nih, karena macetnya itu sampai dengan ke Polsek juga. Ke depan Polsek udah macet nih, insan muda. Wow. Sorry, ternyata yang tadi itu nggak dari Polsek aja ya, untuk arah sebaliknya tuh ternyata ini tuh macetnya itu dari mana? Dari Yomar 3 Cisaat, udah mulai padat merayap sampai dengan ke Mixi Cisaat nih. Dan dari situ udah mulai macet banget sampai dengan ke belokan Jalan Veteran tadi. Jadi yang main itu bener-bener itu macet banget ya. Buat kamu yang mau lewat sini tuh, waduh, ini bakal agak sedikit emosi karena panjangnya yang macetnya. Ya biasa ya maminya, orang-orang pada maminya, kamu maminya enggak nih. Lanjut lagi nih, ini daerah Cibar aja sih aman ya. So far enggak yang macet. Biasanya kan macet tuh kalau misalnya di sore hari, tapi untuk sekarang sih enggak ya, di malam minggunya. Dan kita bakal lanjut lagi nih, macetnya ada di mana lagi? Coba. Oke. Ini sih yang dari arah Kabupaten Kota ya berarti ya. Ini tuh dari PT BPR Dana Mandiri Bogornya sampai dengan ke Warung Nasi Udin atau belokan yang ke Jalan Raya Cikukulu, itu tuh macet ya. Tapi kalau sebaliknya tuh aman nih, benar lancar banget. Ini kini orang-orang mau pada pulang ke Sukabumi kan, makanya macet. Oke, dan ya seperti biasa ini kalau untuk yang macet terpanjangnya itu nih ya, ada di Cibadak pastinya ya. Mulai dari rumah sakit BKH Cibadak tuh udah mulai macet panjang banget. Macetnya juga nih insan muda sampai mana cahaya tebak. Tapi emang ada selingan padat merayap sih, tapi ya lebih banyak nyatu macet gitu kan ya. Ini tuh macetnya itu sampai dengan ke, yang mau ke tol ya, sampai ke exit tol Bocimi Parung Kuda itu macet full insan muda. Ini kayaknya emang mau pada pulang ke Sukabumi nih kayaknya, atau mungkin dari Sukabumi ada yang mau pada ke Jakarta nih. Soalnya macet banget, tapi emang itu udah biasa sih ya, di hari-hari biasa juga macet. Tapi ini macet tuh parah banget, kayak benar-benar sepanjang itu gitu kan ya. Bahkan sampai nggak ada lancar sama sekali sih. Ya pokoknya buat kamu yang mau lihat sini, mungkin sih agak bersabar aja ya, emang harus puter luas banget sabarnya kalau di malam minggu tuh ya. Karena ya yang pertama kita udah kejebak macet, terus belum lagi nih kita ketemu orang

Again, saya Widiari di 7.3 FM Sukabumi 91 Hits Music Station. Masih bersama dengan saya Widiari tentunya di acara Dis Korea MBS FM. Oke, okay, dan tadi kan kita tuh udah bahas info traffic gitu kan ya. Kita udah bahas nih yang mana aja macet gitu kan di Sukabumi. Jadi buat yang ringan kayaknya membantu sih ya. Oke, okay, kan kita udah play lagunya The Weeknd gitu kan, yang dimana itu tuh kemarin tuh sempet viral banget ya setelah dia tuh konser di Jakarta. Itu benar-benar ramai banget. FYP aku isinya tuh The Weeknd semua gitu kan. Kan emang banyak banget sih ini yang bakalan yang bakalan konser di Indonesia gitu kan ya. Nah, sendiri nih ya, buat lo mungkin yang ngikutin musik internasional juga, jangan itu ada kabar yang lumayan bikin heboh juga sih ya. Yang dimana nih, Kanye West bakal konser di Jakarta. Ya gak salah nih, Kanye West atau Ye ya, bakal menggelar konser di GBK Main Stadium pada 24 Oktober 2026. Nah, yang bikin konser ini makin spesial nih, Jakarta tuh ternyata bakal jadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang disinggahi Ye dalam tur konsernya tahun ini ternyata nih. Jadi buat kamu nih ya yang tinggal di negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, Thailand gitu kan ya, atau kayak Filipina dan pengen nonton, ya mau gak mau harus terbang ke Jakarta dong. Makanya nih gak heran kalau emang kemarin itu langsung bikin fans dari negara-negara Asia Tenggara tuh ikut heboh juga. Bahkan ini banyak pengguna dari luar Indonesia yang udah mulai siap-siap datang ke Jakarta buat konser ini. Tapi nih, ternyata bukan cuma karena lokasinya eksklusif aja, ternyata panggung yang bakal dibawa kami juga enggak main-main loh. Jangan muda, kira-kira panggungnya kayak gimana? Kita bakal bahas tentang besok lah yang satu ini. Tapi ini ada info dulu juga nih buat kamu yang insan muda yang mungkin sendiri lagi cari handphone baru gitu kan. Apalagi yang mau ikutan konser Kanye, ya masa gak baru handphonenya gitu kan ya. Tenang aja nih, ada Simastel solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Misalnya mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pensiunan hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga, karena Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pokoknya ya. Di sini juga selain handphone dan aksesorisnya, di Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis di Simastel gitu kan ya. Terus juga ada juga CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Langsung di segera hubungi Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau di Cula Simastelnya di Jalan Cilangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan juga Twitternya Simastel. WhatsAppnya itu 0527216216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang, aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Dengar ini, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat tuh fotonya, modern banget kan? Eye catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hal utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara

Oke, nih sesuai masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Diskoria NBS FM. Dan kita di sini tuh kan tentunya lagi bahas gitu kan ya, konser yang bakalan ada di bulan ini ya, nanti 24 Oktober yang dimana itu tuh adalah Kanye West atau biasanya kita panggil Ye. Oke, kita lanjut ya soal perkonser-konseran ini gitu kan ya. Nah ini nih yang mungkin itu yang bikin kamu penasaran juga gitu kan ya. Di sini tuh nih Kanye tuh bakal bawa konsep panggung yang namanya Doom Stage ke Jakarta. Bayangin gitu kan ya. Yang bentuknya tuh kayak kuda besar gitu kan ya. Terus kayak konsep ini dibuat 360 derajat. Jadi sama penonton dari berbagai sisi stadion tuh kayak bisa tetap menikmati pertunjukannya gitu kan ya. Jadi bukan cuma datang berdiri di panggung terus ini enggak gitu. Karena di sini tuh kayak visualnya, tata cahayanya sampai soundnya tuh emang dibuat jadi bagian besar dari pengalaman konsernya. Jadi emang konsep Doom Stage itu juga sebenarnya tuh udah sering seluruh juga ya di media sosial gitu kan. Makanya banyak yang penasaran kayak apa nih kalau disasar di GBK gitu kan ya. Dan konsernya juga nih tinggal menghitung minggu juga sih. Ini kan udah tanggal 3 gitu kan ya. Sedangkan ini konsernya tuh 24 Oktober. Bentar lagi nih, kayak udah agak sabar banget gak sih pastinya. Nah kan nih sebenernya yang sama deh, FYI tiket konser ini juga tuh disebut udah dibeli penggemar dari 73 negara. Bayangin, bukan Indonesia aja gitu kan ya, tapi emang benar-benar dari berbagai negara tuh pada nonton ke Indonesia gitu kan, bela-belain gitu kan. Jadi kalau kamu nih mungkin nanti tanggal 24 Oktober lihat Jakarta tuh ramai banget gitu kan, sama orang-orang yang kayaknya habis konser tuh ya bisa jadi mereka lagi kangen bisa ngejelasin dan muda ya. Pokoknya nih buat kamu para fans-fansnya Ye, siap-siap aja ya. Jakarta tuh bakal berkumpul fansnya Kanye di se-Asia Tenggara nih berarti. Karena emang banyak banget nih dari berbagai negara ada ke Jakarta. Apakah kamu termasuk?

cari handphone baru gitu kan handphone muda ya. Tenang aja, ada si Mas Tel solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker nama bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa banget cicilan atau transferan hanya dengan KTP aja. Mau cuannya bisa juga, karena si Mas Tel ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya di si Mas Tel juga ada handphone second loh. HP kamu yang satu bisa loh diservis di si Mas Tel. Ada TV, CCTV, Smart TV, maupun laptop, ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mas Tel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau di cabang si Mas Telnya di Jalan Cilangi nomor 12, Sukabumi. Jadi ikutin juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mas Tel. WhatsAppnya di 0857 216 21621. Serunya belanja di si Mas Tel.

0: ribu yang terbaik.
1: Tapi mama mau enggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya, ke Big Kampus udah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Big Ambon sudah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Big Ambon sudah rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Big Ambon sudah rasa. Big Ambon sudah rasa, memiliki oleh-oleh Big Ambon sudah rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, rotan, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keanggung Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keanggung Sunda Rasa, hingga outlet dan soft opening ya, tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli di Keanggung gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keanggung Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keanggung Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Silua

yakin kalian juga masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Diskoria NBS FM. Dan ya, di sini kita masih bahas info-info hiburannya nih, yang sebenarnya pasti kita kan tadi tuh udah bahas tentang Kanye West yang bakalan konser di Jakarta gitu kan ya. Nah kali ini Insan Muda ya, ini tuh ada kabar baru nih dari Grammy Awards 2027 nih, yang cukup menarik juga nih Insan Muda, terutama nih buat kamu yang suka banget musik Asia gitu kan ya. Jadi nih Grammy tuh akhirnya memastikan bakal ada kategori baru khusus musik pop Asia atau Asian Pop Music Performance nih Insan Muda, di Grammy Awards 2027. Ini nih sebenarnya tuh kategori itu emang sempat jadi perdebatan juga. Ada yang bertanyakan kenapa sih musik Asia itu harus dipisahin gitu kan berdasarkan wilayah atau bahasa gitu kan. Tapi nih setelah beberapa minggu berdiskusi dan juga dengerin masukan dari komunitas musik Asia di Kombing Akademi itu akhirnya memutuskan

jauh harga gitu kan, dalam jumlah yang cukup signifikan buat kategori baru ini. Jadi nih nanti musik pop Asia itu bakal punya ruang sendiri ya di panggung Grammy pastinya. Tapi ternyata nih misalnya muda, keputusan ini tuh nggak diterima semua musisi ya. Ternyata ini salah satunya datang dari grup K-pop yang pasti udah nggak asing lagi ya, BTS insan muda. Nah kenapa nih BTS sampai memutuskan nggak ikut Grammy 2027 ini ya, atau 2027 ini insan muda? Kita bakal bahas ya setelah lagu ini. Pastinya nih insan muda, sejak mana tetap station aja di Biz Korea Biasa FM.

0: inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya.
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat bumi selain tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.

investasi ke bumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi market galeri Bumi Semakin Tanah. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan.

Oke, jadi dia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Discord ya, ya bang temenin kamu sebenarnya jam 9.00 nanti. Dan tadi kita tuh lagi bahas ya, tentang Grammy Awards 2027 yang sangat muda. Nah, kita bakal lanjut lagi nih ya. Jadi nih, setelah kategori musik pop Asia tuh dipastikan tetap ada gitu kan. Di sini tuh nih, BTS tuh justru memutuskan gak mengajukan karya mereka nih untuk Grammy tahun depan ini. Kenapa nih? Jadi nih alasannya nih, insan muda ya, BTS tuh gak setuju kalau emang musik mereka tuh dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasa. Mereka berharap nih ya, musik mereka tuh bisa didengar dan juga dinikmati sebagai musik tanpa harus dikotak-kotakan gitu kan, berdasarkan asal wilayah ataupun kayak bahasa artinya. Dan disini juga nih, BTS sendiri tuh sebenarnya emang bukan nama baru ya di Grammy. Mereka tuh udah 5 kali masuk nominasi Grammy Awards ya. Ini yang Grammy Awards 2027 ini ya, mereka tuh memilih buat gak ikut prosesnya. Di sisi lain juga nih, Recording Academy tuh tetap mempertahankan kategori ASEAN Pop ini. Mereka tuh bilang keputusan tersebut emang gak akan memuaskan semua pihak ya pastinya. Tapi mereka tuh yakin juga kategori ini tuh tetap penting juga sih untuk komunitas musik secara keseluruhan pastinya nih. Jadi nih, Grammy 2027 ini tuh bakal jadi momen pertama kategori musik pop ASEAN itu benar-benar dipertandingkan juga ya. Kira-kira nih insan muda ya, bakal ada siapa aja sih yang masuk nominasi gitu kan. Kayak penasaran banget gak sih, kita tunggu aja ya pengumuman nominasi Grammy Awards 2027 nanti pastinya.

kamu dari berasa banget nih udah dipanggil acara aja nih Shiva, temenin kamu di acara Diskoria. Dan di sini juga waktunya Shiva berpamit ya toh. So terima kasih banyak buat kamu nih ya yang udah stay tune dari jam berapa ya deh? Saya lihat dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. 2 jam ya insan muda. Dan di sini juga pamitnya Shiva harus pamit ya sekarang juga. Terima kasih banyak buat yang udah stay tune ya. Yang udah di live juga nih terima kasih banyak nih, udah banyak banget ya di live tadi, ada Bang Asep, ada Sky Galaxy, ada Kak Enzo, ada Kak Aditya, ada Kak Raya, ada si Burum, ada Kak siapa ini? Ada Kak Bel juga, pokoknya banyak banget tadi yang udah join. Terima kasih banyak, pokoknya insan muda nih. Dan tapi tenang aja, meskipun di sini Shiva pamit, nanti juga jam 9 malam masih temenin kamu, tapi nggak sendirian. Karena nanti jam 9 malam Shiva bareng Haidar juga ya di acara selanjutnya, di acara dating di Katia Kota Pak Endi. Oke, okay, so di sini Shiva menutup pamit.

0: Guys, everyone's good news number one, it's Music Station.
1: Hai, insan muda, selamat malam.
0: Dan bertemu kembali ya, seperti biasa di malam minggu yang tidak ajar.
1: Dan juga Syifa yang pastinya bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara
0: Dating
1: Dekati Aku Tanpa MD.
0: Tanpa yang selama di acara dating kita bakal membahas percintaan ya, di segmen pertamanya.
1: Betul nih insan muda ya, terus juga nanti kita bakal bacain juga nih curhatan-curhatan dari kamu. Entah itu mungkin yang lagi galau atau mungkin kayak yang lagi butterfly era juga boleh banget kamu ceritain gak sih?
0: Yap, dan juga jangan lupa join live TikTok.

0: bro, dari teman-teman nih lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru putusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro,
1: bisa.
0: Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dan jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oh iya bro, kasih info ya. Dia mau curhat, harus

0: bareng sama nama si bareng Idar dan juga
1: Shiva pastinya di acara Dating Deketi Aku Tanpa MD.
0: Kita udah dengerin lagu Indication, based on Countess

0: jadi nggak kebayang kalau misal persingkat penggagaga. Jadi emang lagu itu kayak menjelaskan seorang yang bimbang, mm-hmm. terus juga terjebak dalam hubungan yang diambang perpisahan.
1: Aduh, tapi, sakit banget sih.
0: Tapi betul kita nggak akan ngomongin itu ya. Mm-hmm. Kita mau bahas apa nih sih?
1: Kita bakal bahas gitu kan. Ini mungkin banyak sih yang relate ya harusnya ya. Mm-hmm. Yang dimana nih insan muda? Kamu tuh pernah gak sih ngerasa kamu tuh cinta sendirian gitu kan? Kayak kamu tuh cinta sama orang yang dimana kayak kamu tuh tahu kalau dia tuh kayak gak bisa digapai, gak bisa ngingetin kamu gitu kan?
0: Nah, kamu nggak sengaja aja, ya udah sengaja aja kau tuh cinta sama dia, walaupun nggak bisa digapai gitu.
1: Betul. Nah, kita bakalan bahas juga nih alasan psikologisnya dibalik seringnya orang mencintai seseorang yang emang gak bisa dimiliki ini insan muda. Jadi kenapa sih gitu kan ya?
0: Kenapa tuh? Itu dia. Kenapanya? Tapi kita bakal seperti nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Dulu aja ini dia pembahasan yang sama dan mungkin buat kamu yang pernah ya. Jadi aku amanah saya terus di MBS Radio.

0: kekinian di kantor Sumba Rasa. Yang bisa kau beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mama mau nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian antri gua ya ke di kantor Sumba Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, di Keambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, di Keambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke di Keambon Sunda Rasa. Di Keambon Sunda Rasa, memiliki oleh-oleh di Keambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, boka, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo bulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roti, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Keambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Sunda Rasa hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli di Keambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keambon Sunda Rasa berada di komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 62 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi kontak person di 0812-8077-7708.
3: NDS FM on the weekend.
4: NDS FM.

0: Akbar dan juga
1: Syifa pastinya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Andy.
0: Dan tadi kita lagi udah bahas ya, udah spill kan, udah spill ya. Spill dimana mungkin kamu pernah merasakan cinta sama seorang ini tapi gak bisa digapai sama, tapi kamu dengan sadar ya sengaja itu.
1: Betul, karena emangnya tuh sering terjadi sih.
0: Jadi lu sendiri pernah gak? Tawa nih.
1: Pernah ya pastinya. Ya siapa sih yang gak pernah, kayaknya pernah deh. Emang lu kagak pernah?
0: Pernah.
1: Pasti pernah gak sih?
0: Kayak suka sama orang, tapi ini lebih kesuka sih kalau benar mencintai gitu kan. Kalau mencintai kan udah benar-benar kayak pengen dimiliki gitu kan. Kalau suka ya aku suka sama dia, tapi ya udahlah nggak mau ngedeketin gitu. Karena ya tangan tuh dapetin gitu.
1: Iya sih, tapi ya kayaknya enggak deh. Oke deh, dan kita tuh bakal bahas nih kenapa sih gitu kan kita tuh bisa atau bahkan sering gitu kan cinta sama orang yang gak bisa dimilikin insan muda. Yang pertama nih, ini tuh biasanya tuh karena naluri alami ya. Jadi kan sini juga nih Susanna Dodge White.
0: Kamu itu gue kenal tuh.
1: Siapa nih?
0: Kenal ya?
1: Dr. Profesor Psikologi dari Northern Illinois University ya,
0: Amerika Serikat.
1: Oke, siap. Itu menjelaskan juga ya penyebab fenomena ini di insan muda. Jadi emang dia tuh kayak pernah bilang juga ketertarikan seksual dan romantis emang sering muncul mendadak katanya.
0: Tiba-tiba ya?
1: Jadi emang itu kayak merupakan respon fisiologis dasar dan normal terhadap sesuatu yang kita tuh anggap menarik lah gitu kan. Ya itu emang. Jadi ya naluri alami aja sebenarnya.
0: Ya jadi jangan nyalahin diri sendiri ya.
1: Betul.
0: Ya kenapa sih gue suka atau cinta sama dia bahwa ya kita tahu bahwa gak bisa dimiliki gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Terus juga nih yang dulu ada takut berkomitmen.
1: Siapa nih yang pengen juga?
0: Jadi ya karena tak cuma sekali dua kali mencintai seorang yang gak bisa dimiliki. Nah ini yang sama dengan kamu bisa dibilang ya kamu tuh kemungkinan punya fobia hubungan atau komitmen. Jadi kayak gak mau ada hubungan nih sama orang itu. Tapi jelas kamu tuh tahu kalau kamu tuh suka sama dia.
1: Betul.
0: Kayak setelah tahu enggak, orang yang takut punya hubungan atau komitmen akan membiarkan dirinya tuh mengagumi dan suka dengan orang yang tak bisa dimiliki gitu.
1: Dan ada juga nih yang selanjutnya. Apa? Yaitu penaklukan sebagai cara memuaskan ego juga. Jadi emang cinta seseorang yang emang gak bisa dimiliki juga nih jadi pertanda kalau kamu tuh suka sama sesuatu yang emang dikejar dan ditaklukkan gitu kan ya. Jadi emang manusia itu ya pada dasarnya kan adalah predator alami gitu kan ya. Jadi emang mereka tuh kayak berburu satu sama lain gitu loh.
0: Tapi dalam konteks berbeda ya berburunya ya.
1: Bukan berburu apa gitu bukan.
0: Bukan. Ngeri banget tuh.
1: Jadi emang pas kita lagi ngejar buruannya itu kayak dianggap sebagai salah satu hal yang menyenangkan gitu kan. Jadi kayak adrenalin banget tuh gitu kan ya. Jadi emang makin susah orang itu dikejar atau didapetin gitu kan. Bangka kayak makin seru juga petualangannya dalam cari cinta ini gitu kan. Ya biasalah gitu kan. Emang kayak gini gak sih? Jadi kayak semakin orang itu susah banget kita pacarin gitu kan. Makin tertantang juga gitu kan. Ada yang
0: misalkan udah dapat itu malah jadi ini enggak?
1: Biasa aja.
0: Biasa aja.
1: Iya sih kayak kalau kita udah ngejar-ngejar banget orang gitu kan. Kita tuh udah cinta banget deh gitu kan ya. Sampai kita tuh kayak mikirnya tuh gak bisa deh kayaknya buat dimilikin. Jadi ya udah terus ngejar pas dia kayak ada feedback ke kita gitu kan ya. Itu malah jadi ih ilfil deh. Iya gak sih?
0: Ini ya? Manis itu predator juga gak jatuhnya?
1: Gimana ya?
0: Sebelum kita bakal lagi itu kita baru spill 3 dan masih ada beberapa lagi yang sama. Jadi buat kemenjangan kemana-mana. Terus TBS Radio.

0: MBS FM on the weekend.
1: MBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget, kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Dengar ini, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unitino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unitino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unitino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Sabintana kilometer 65 Sukabumi, dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unitino Sukabumi Hall, sebuah acara satu tempat sempurna.

0: Indonesia, mana masih bermuka berdua di acara dating tapi ya kota trending.
1: Betul, insan muda. Dan kita ya itu lagi bahas tentang apa sih namanya tuh?
0: Ini lagi kita suka sama seorang, tapi kita tuh tahu seorang itu mesti kita gampang.
1: Betul sekali. Tapi kita udah spill tiga gitu kan? Kenapa sih gitu kan? Ya penyebabnya tuh.
0: Yang pertama tuh tadi ada naluri alami yang takut berkomitmen atau punya hubungan. Yang ketiga itu kayak apa ya?
1: Bukan sebagai cara
0: memuaskan ego.
1: Betul. Dan ada juga nih yang keempat, insan muda. Yang mana sih? Ini insan muda ya, sesuatu yang pasti itu membosankan biasanya. Jadi emang pas kita punya sesuatu yang pasti gitu kan, dan kayak gampang banget buat diraih gitu kan ya. Alhamdulillah sebentar tuh ternyata mulai hal itu tuh sebagai hal yang membosankan. Karena itulah nih, beberapa individu itu mengatasi kebosanan tersebut tuh dengan cara mendambakan seseorang yang tak mungkin memilikinya. Karena emang kalau misalnya yang gampang memiliki itu kayak membosankan aja gitu.
0: Iya, emangnya loh.
1: Iya
0: loh, kayak kita misalkan suka sama seseorang, terus ternyata kok
1: gampang
0: amat gitu kan.
1: Iya.
0: Malah tinggalin gitu kan, parah banget ya.
1: Iya sih.
0: Cipak tuh.
1: kembali mohon maaf
0: kembali. Udah lancar hubungannya. Malah ini yang kayak jalan Jepang gitu kan, yang saat gitu ya.
1: Belok-belok
0: gitu kan. Yang kelima, ya memang jatuhnya itu ya jatuh kita aja gitu kan. Kadang setiap orang juga memiliki alasan masing-masing saat tertarik dengan seseorang. Kadang alasan bukan ingin memenuhi ego, tapi juga kayak sederhananya mungkin orang jatuh cinta aja gitu. Jadi emang naluri alamnya manusia. Meski kata orang memang suka tapi bisa dimiliki itu sia-sia, tapi perasaan semacam itu susah ditebak gitu kan, dan juga dikendalikan.
1: Betul ya, namanya perasaan ya, kayak bisa tiba-tiba aja gitu kan ya.
0: Tiba-tiba gitu.
1: Jadi ya begitu lah insan muda
0: ya, bulat gitu.
1: Bedakan ya. Oke, dan sebenarnya ada juga gitu kan, mungkin buat kamu yang lagi ada di fase ini, itu pasti ada juga cara berhenti itu gimana. Kita bakal kasih tahu tapi setelah lagu-lagu ini gak sih.

wajib banget kamu coba di minggu ini. Sayat Grand Opening Ramela Cultural Hotel of Indonesia di Dubai Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham ya, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum, jadi emang harus minat. Lo bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lunch, ataupun kayak sekedar henti enak makan di sini pastinya insan muda ya. Nah, di sini tuh insan muda ya, Ramel tuh hadir membawa sebuah kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget pastinya. Maka soal dining, family time, bikin bareng kolega, terus juga nih sampai bikin acara gathering gitu kan ya. Tempat itu benar nyaman dan pas banget ya buat segala suasana nih. Buat kamu yang memilih tempat makannya dengan rasa yang juara gitu kan ya, pelayanan hangat dan juga ambience yang bikin betah bisa selesai buat langsung datang. Gak usah ada usaha lagi nih sama muda ya, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja diserbu Ramela Cultural Hotel of Indonesia di Dubai Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Hotel of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

0: Oke, Insamada masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa pastinya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending.
0: Oke, dan tadi kita udah bahas ya, kenapa kita bisa jatuh cinta sama orang yang gak bisa kita miliki.
1: Betul, insan muda. Dan di sini kita bakalan bahas nih ya, cara buat berhentinya tuh gimana sih gitu kan ya insan muda tuh? Nah, nih samudian itu ada ya beberapa cara gitu kan. Yang pertama nih, kita tuh gak perlu ngehindar loh sama sekali gitu kan. Kayak ya cukup kita batasi waktu aja gitu kan ya. Batasi frekuensi pertemuan dan juga komunikasi yang emang gak perlu gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak bukan yang kayak menghindar banget gitu, enggak juga.
0: Tiba-tiba ya, ngilang gitu ya.
1: Enggak, jadi kayak batasin aja gitu kan ya. Jangan sampai berlebihan lah gitu kan komunikasinya, sewajarnya aja.
0: Seperlunya juga kan, yang biasanya mungkin chattingannya intens, mungkin jadi dibatasi kalau ada perlunya aja gitu kan chattingannya.
1: Betul sekali.
0: Terus juga nih, lakukanlah hal sesuatu yang lebih berarti untuk diri sendiri. Kayak misalnya mungkinnya melakukan hobi yang sempat terhenti, mungkinnya kayak melakukan hal yang bisa bikin kamu seneng.
1: Betul,
0: gitu kan,
1: betul,
0: biar
1: betul.
0: Kamu jadi terhibur. Karena biasanya kalau kita
1: gak
0: ada kegiatan itu kepikiran.
1: Betul.
0: Terus juga bisa jadi malah overthinking atau galau.
1: Apalagi kalau udah tengah malam, udah
0: jam-jam
1: itu
0: jam-jam rawan ya.
1: Jam-jam rawan overthinking ya, makanya udah deh mendingan lakuin hal-hal yang lebih seru aja, lebih bermanfaat juga gitu kan, daripada kayak mikirin orang yang dimana dia aja kan mikirin kamu.
0: Betul.
1: Lanjut lagi nih ya. Luangkan waktu lebih untuk orang-orang yang udah jadi milik kamu, misalnya kayak keluarga atau sahabat gitu kan. Jadi kayak di dunia itu gak cuma tentang pasangan aja gitu kan ya. Tapi ada juga keluarga, ada juga teman gitu kan ya. Jadi ya udah gitu kan ya. Bisa tuh. Jangan terus-terusan mikirin pasangan terus gitu kan. Kita juga masih punya teman, masih punya sahabat, keluarga gitu kan ya.
0: Jadi kita bisa mungkin menghibur diri dengan teman-teman juga.
1: Betul.
0: Ya kan. Daripada kamu ngegalau gitu kan di sendiri mungkin.
1: Ngegalau di kamar pakai lagu yang galau juga. Aduh.
0: Oke, kalau gitu kita bakal cut dulu kali ya dengan beberapa track juga untuk menemani kamu di malam harinya.

0: Halo yang sama muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang ada si Mangsa solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau jauh deh? Bisa juga. Nah, si Mangsa ada tuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mangsa juga ada aksesorisnya. Nah, si Mangsa juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mangsa. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gaknya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belajar di si Masal.
1: Butuh!

0: seluruh nafas ini. Waduh. Ini requestan dari TikTok ya, pada galau-galau begini atuh kalian teh pada kenapa?
1: Galau bener tuh. Oke, insya muda kita lagi membahas yang di mana tadi itu
0: caranya.
1: Cara ya? Kalau biar kamu tuh enggak jadi apa ya? Enggak lagi suka sama seorang itu.
0: Betul.
1: Tapi udah spill 2 dan kita yang ketiganya itu.
0: Oh,
1: ketiga ya, tiga.
0: Ketiga.
1: Yang selanjutnya itu santai aja, insya muda. Hampir semua hal yang pernah terjadi bisa terhapus oleh waktu.
0: Betul.
1: Jadi biarkan waktu membantu untuk melupakannya.
0: Betul.
1: Tapi jadi, itu tergantung sama pribadinya juga. Kalau kitanya gak mau atau mungkin masih stuck sama orang itu, ya gak bisa lupa.
0: Betul, gitu kan. Jadi kayak jangan sampai kamu juga mikirnya tuh kayak kamu tuh gak bisa gitu kan buat ngelupain dia gitu. Tapi kamu tuh harus positive thinking, bisa gitu kan. Karena ya nanti juga bakalan bisa dengan seiring berjalannya waktu lah gitu kan ya. Terus juga nih insan muda ya, yang selanjutnya tuh gitu kan, gunain sudut pandang yang lain. Jadi kayak kalau misalnya kamu tuh cinta gitu kan sama seseorang, cinta yang perasaannya tuh kayak apa ya,
1: mungkin kayak sudah dilupakan atau gimana ya kan. Pasti emang orang-orang tuh berbeda-beda kan cinta.
0: Betul.
1: Sama seorang tuh mungkin dari secara fisik, dan mungkin secara perilaku gitu kan. Nah mungkin bisa jadi kayak tuh merubah sudut pandang. Kalau emang dia tuh emang baik banget yang bisa bikin kita baper, ya mungkin emang baginya sama semua orang, bukan sama kita doang.
0: Betul, ya, kayak misalnya emang dia tuh emang tipe yang friendly aja gitu kan ya. Jadi ya jangan sampai kayak dia tuh ngeperlakuin kamu dikit gitu kan, kamu tuh langsung baper, itu tuh jangan gitu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Kok nahan senyum gitu ya? Kayak pernah kayak ini orangnya. Pernah ini.
0: Enggak.
1: Yang ketiga nih, yang sama udah perluas juga pergaulan kamu gitu. Karena memang masih banyak ya, atau di luar sana tuh masih banyak orang-orang, tempat kayak pria, wanita yang di luar sana tuh bisa kamu kenal atau punya, bisa dimiliki gitu kan. Enggak semua itu cuman dia doang.
0: Betul.
1: Dalam hidup kamu tuh.
0: Jadi kayak masih banyak di luar sana yang lebih baik lah daripada dia gitu kan ya.
1: Jadi kamu harus tahu juga atau alasan kenapa kamu harus juga berhenti untuk mencintai dia.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Dan tapi kita bakal dulu yang Samuda sebelum masuk ke sesi curhat sambil gue lagu favoritnya yang Samuda ya. Ini adalah lagu dari Under the Backbone yang Biru Sempurna.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, yang sama ada masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa pastinya di acara Dating Dekati Aku tanpa Andy. Okay.
0: Dan sekarang udah di jam 10:31 yang berarti betul, kita udah masuk ke segmen curhat ya. Jadi mungkin buat kamu yang lagi galau, yang berputus ya, atau mungkin yang lagi berbunga-bunga, mau cerita, mau curhat, boleh banget ya sama
1: Boleh ya. Banget. Ini udah juga udah ada yang masuk nih dari Karani nih.
0: Halo Karani, selamat malam.
1: Halo Bang Haidar, Kak Syifa, aku malam. Rani. Aku mau curhat nih, tapi aku sendiri tuh agak bingung sih jelasinnya. Jadi aku tuh pernah suka sama seseorang, waktu itu tuh susah banget buat dideketin. Kayak makin dia gak bisa aku dapetin, malah makin penasaran lah gitu kan ya. Seneng banget rasanya kalau emang dia tuh tiba-tiba ngechat aku atau kayak ngajak ketemu gitu kan. Terus singkat cerita, akhirnya kita tuh jadian juga. Nah di situ aku tuh malah ngerasa aneh, kok kayak biasa aja ya katanya. Dulu tuh nunggu chat dia tuh kayak sampai excited lah gitu. Sekarang dia tuh chat malah kadang aku balas adanya, padahal dia juga nggak berubah gitu kan. Ya malah kayak sekarang tuh dia tuh kayak jauh jadi lebih perhatian juga lah gitu kan. Jadi aku tuh kayak mulai mikir jangan-jangan aku tuh kayak selama itu cuma suka sama rasa ngejarnya aja gitu kan ya. Karena ya pas udah dapat malah hilang serunya gitu kan. Tapi aku juga enggak mau nyakitin dia cuma karena aku baru sadar soal ini sih. Menurut Kakak ini wajar gak sih karena hubungan juga udah mulai nyaman, atau kayak emang berarti dari awal aku salah ngertiin perasaan aku sendiri?
0: Jadi ini mah menurut aku yang tangkap ya. Kayaknya dia cuman terlalu berekspektasi aja. Terus setelah dapat orangnya enggak sesuai ekspektasi. Jadi dia kecewa gitu kan. Jadi ngerasa biasa aja gitu kan, karena gak sesuai ekspektasi dia gitu gak sih.
1: Iya sih, karena kayak kadang juga, gak kadang sih, emang kebanyakannya kayak gini gak sih. Karena kita tuh kayak ngejar tuh karena berarti ada sesuatu di diri dia yang spesial banget lah gitu kan ya.
0: Padahal ya,
1: padahal ya udah biasa aja dia tuh
0: kayak gak bisa terbang gitu kan. Ya kali Superman ya.
1: Bisa manjat-manjat ya ke gedung-gedung gitu kan.
0: Manjat ya.
1: Gedung.
0: Spiderman ya, Spiderman berarti.
1: Betul.
0: Ya berarti ini mah mungkin dari ekspektasi aja sih kalau menurut aku. Jadi gak sesuai harapan. Tapi ya yang dimana mungkin selagi kalau kamu udah menjalin hubungan, ya bisa perbaiki aja gak sih?
1: Betul, karena kayak mungkin sekarang kamu ngerasa kayak gitu, tapi mungkin dengan seiring berjalannya waktu bakalan ada rasa yang tumbuh juga gak sih pastinya ya, daripada, apalagi kalau misalnya tiap hari bareng gitu kan ya.
0: Daripada kamu tinggal gitu aja kan. Awalnya kamu yang ngejar, kamu yang tinggalinnya kayak kayak gimana gitu. Kayak Syifa gak? Oh enggak?
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ya. Gitu, dan katanya mau request lagu apa tadi Syif?
1: Katanya mau request lagunya dari Nicky yang Back Burner.
0: Oh, lagunya nggak sesuai ya ternyata. Oh, tidak mau
1: karena yang jadi Back Burner-nya malah yang si cowok kamunya. Bukan kamunya ya gak sih kalau kayak gini. Tapi kamu yang request Back Burner, tapi gak apa-apa. Yang mungkin ini lagu kesukaan kamu gak sih?
0: Oke, kalau gitu kita langsung muterkannya dia Back Burner untuk kamu.

0: Sebenarnya masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
0: Ini kita masih di sesi kedua yang dimana ini kita bacain curhatan ya.
1: Betul.
0: Dari Instagram dan nih. Di sini ada dari Bang Dimas. Dimas dimasak. bukan dimasak. Katanya di sini malam Bang Haidar Kak Syifa, gua Dimas. Ini agak susah sih buat gua ceritain. Jadi gue tuh punya sahabat cewek, udah lama banget kayak deketnya tuh dari zaman SMA sampai sekarang masih sering ngobrol, terus nongkrong juga kadang bareng, terus pokoknya kalau ada apa-apa dia salah satu orang pertama yang gue cari. Nah masalahnya kayaknya gue mulai suka sama dia. Awalnya gue pikir cuma karena terlalu sering bareng aja, tapi makin lama kok makin nggak bisa gue anggap biasa aja nih. Apalagi sekarang dia lagi deket sama cowok. Jadi kayak sering cerita juga sama gue. Gue dengerin, gue kasih saran, gue bilang bagus kalau cowoknya baik. Padahal dalam hati ya gue juga nggak rela-rela amat sih kata dia tuh. Cuman ya gue takut kalau gue jujur terus dia nggak punya perasaan yang sama, malah

0: ya di tiba-tiba canggung gitu. Ya sekarang aja udah nyaman banget kayak gini. Nah menurut kakak, gue mending jujur aja atau jangan ngerusak pertemanan yang udah selama ini ada?
1: Ini kan posisinya dia udah sama yang cowok lain juga ya. Kalau misalnya, kalau misalnya jujur juga agak apa ya? Pasti udah tahu sih endingnya gimana kalau jujur ya gak sih? Karena dia kan posisinya juga lagi deket juga sama cowok lain gitu kan. Yang dimana berarti perasaan dia juga lagi ke cowok lain gitu kan ya, bukan ke kamu gitu kan. Jadi ya mending dipendam dulu aja sih, karena kalau misalnya jujur juga emang benar bakalan jadi awkward jadinya. Iya gak sih?
0: Iya, jadi harus memilih waktu yang tepat sih kalau menurut aku.
1: Betul.
0: Jangan kayak setiba-tiba itu, ya gak sih?
1: Betul, betul,
0: tiba-tiba
1: betul.
0: Tiba-tiba itu kamu confuse karena dia lagi suka sama
1: orang lain.
0: Orang gitu lain
1: kan ya. Jadi udah sih, mending dipendam dulu aja. Meskipun kayak semakin dipendam semakin sakit sih. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba dia udah jadian gitu kan sama si cowoknya. Itu sakit banget sih, jujur ya.
0: Ya betul. Jadi kalau menurut aku sih mending kayak dengerin aja curhatan dia seperti apa. Dan juga kalau emang jadi ya kamu harus terima. Dan kalau emang dia gak jadi, kamu bisa memilih waktu yang lebih tepat untuk confess.
1: Betul
0: gitu sih.
1: Betul sekali.
0: Dan katanya pengen request lagunya Budi Doremi yang Friendzone. Wah, ini emang kayaknya
1: relate
0: ya sama dia. Kenapa lagu itu? Ini dia Friendzone.

0: Tereng. Kita ya di acara ini ketika aku tanpa ending. Dan sementara waktu udah nunjukin di jam 22 lebih 53 menit. Yang Samuda, kamu udah sampai rumah kan di malam minggunya yang Samuda?
1: Betul nih, karena jam segini tuh biasanya udah pada ngantuk juga ya. Udah pada mulai pengen bubuk.
0: Apa penyiarnya nih yang ngantuk?
1: Gak ya, manusiawi, masih semangat dong. Manusiawi ya. Oke deh, dan di sini juga kita bakal bacain lagi nih untuk curhatan-curhatannya.
0: Curhatan. Siapa?
1: Ada dari Kak Arga nih.
0: Halo Arga.
1: Halo Bang Haidar, Kak Syifa.
0: Halo.
1: Gua katanya gua kayaknya punya masalah sama diri gua sendiri deh. Gua tuh sekarang tuh punya pacar yang sebenarnya tuh baik banget. Dia tuh enggak pernah yang gimana-gimana. Kalau gua sibuk, dia juga ngerti. Kalau gua lagi capek juga dia tuh enggak banyak nuntut lah. Tapi ini entah kenapa gua tuh malah sering curiga sendiri. Misalnya kayak dia tuh balas chat agak lama, gua tuh kayak langsung mikir jangan-jangan dia mulai bosen ya gitu kan. Ya padahal ya bisa aja emang lagi kerja atau ketiduran gitu kan ya. Yang lebih parahnya nih, kadang gue tuh malah sengaja menjauh duluan. Bukan karena gue udah gak sayang, tapi ya gue tuh takut kalau terlalu nyaman juga nanti tuh pas dia pergi gue yang sakit juga gitu kan. Dia tuh pernah nanya katanya, lo tuh sebenarnya takut apa sih gitu kan ya. Dan gue juga gak bisa jawab, kayaknya gue terlalu sibuk mikirin kemungkinan dia tinggal sampai lupa kalau emang sekarang tuh kayak dia tuh masih ada di samping gue juga gitu kan ya. Terlalu overthinking ya ini ya gitu kan ya.
0: Sebetulnya ini kalau menurut aku ya, jangan sih kayak gitu. Karena ya kita harus selalu positive thinking aja. Kita harus selalu hubungan juga selalu percaya gitu. Kalau kita gak percaya sama hubungan kita sendiri, ya mungkin malah jadi masalah ya kan.
1: Betul.
0: Yang dimana mungkin dia emang lagi capek kerja, terus tiba-tiba kamu malah tiba-tiba bad mood sama dia. Ya lagi capek kerja tiba-tiba di bad moodin. Apa gak makin capek pushing tuh ya kan.
1: Kayak makanya udah mau masalah ini, masalah itu, kamu mendambah-dambah. Pokoknya malah
0: tuh ya, jadi para woman siapa tadi?
1: Ini enggak, karga.
0: Oh, cowok.
1: Cowok.
0: Tuh, ini cowok ini. Kira aku cewek.
1: Enggak, ini karga
0: cowok. Oh, marga, jangan terlalu ini enggak sih ya. Jadi percaya aja nih sama ceweknya, mungkin emang lagi sibuk aja.
1: Betul.
0: Yang terpenting dia masih saling ngabarin aja enggak sih? Masih bisa ngabarin gitu kan, enggak tiba-tiba ngilang gitu aja. Yang penting masih bisa ngabarin kamu, berarti ya kamu harus percaya aja sih sama dia. Gitu kamu tahu. Request lagunya apa tadi, Sip?
1: Request lagunya Nadine, tapi Nadine udah diputerin deh tadi.
0: Belum,
1: ya?
0: belum.
1: Oh, emang belum?
0: Belum.
1: Katanya pengen yang ini aja, yang di akhir perang.
0: Oke, okay, boleh banget ya, kita simpan di track nih untuk gerbangnya. Ini dia untuk kamu.

0: Oke, insam muda. Dan kita udah di jam 11 ya, lebih 4 menit insam muda.
1: Betul, kita di sini masih di sesi curhat-curhat pastinya ya.
0: Betul banget, dan ini ada juga yang curhat dari Dinda.
1: Dinda, Kak Dinda, again.
0: Jangan nyanyi, gak usah nyanyi.
1: Gak jadi.
0: Nah, dia kata gini, selamat malam Bang Aidar, Kak Syifa.
1: Malam.
0: Aku Dinda. Halo Dinda, aku berputus sama pacar aku dan sampai sekarang tuh sebenarnya masih sayang. Makanya agak susah juga buat bilang kalau kami memang udah selesai. Nah, kami gak ada masalah besar, gak ada selingkuh, gak ada orang ketiga juga. Cuman makin kesini kami sadar kalau tujuan hidup kami itu beda. Awalnya aku pikir ya udah nanti juga bisa cari jalan ke tengahnya. Tapi ternyata setelah dibicarakan berkali-kali, tetap aja ada hal yang gak bisa dipisahkan. Akhirnya kami memutuskan buat selesai lah. Dan jujur, itu keputusan yang sama-sama kami tahu perlu diambil gitu kan. Tapi tetap aja sakit pas beneran kejadian. Sekarang kalau ditanya masih sayang atau enggak, iya masih sayang. Cuma aku juga enggak tahu harus gimana kalau ternyata sayang sama seorang tapi hubungan kalian memang udah enggak bisa dilanjutin.
1: Oke, berarti ini sedang ada di fase life after break up ya. Pasti kayak rasanya itu masih ya kayak aduh sedih banget gitu kan ya.
0: Kayak tapi ini tuh putus yang harus gitu kan. Karena udah gak sejalan, udah gak satu tujuan.
1: Betul, karena biasanya kalau yang kayak gitu juga dipaksain juga gak, apa ya, gak benar gitu kan ke depan.
0: Iya, takutnya emang gak selaras gitu kan. Kalau tujuannya gak sama-sama ya ngapain sama-sama. Betul. Gitu kan. Kalau dipaksain juga gak akan benar. Jadi ya walaupun emang bikin kamu sakit dan juga galau, tapi ya udah waktu, biar waktu aja gitu kan yang mengobati.
1: Betul. Pasti kayak sekarang pasti kayak galau banget gitu kan ya rasanya tuh. Tapi nanti juga kedepannya tuh bakalan perlahan enggak lagi lah gitu kan.
0: Iya, dan katanya sini pengaruh lagunya Hindia yang judulnya tuh Hari Yang Baik Untuk Berbohong.
1: Oke.
0: Ini dia untuk lagunya untuk kamu.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, Insomu udah masih di dating ya, dekati aku tanpa ending dan masih di acara dating.
1: Di acara dating sih, gak ada yang bilang ini acara teror frekuensi kata gue.
0: Aduh, gimana nih Insomu udah malam minggu kali ini, apakah menyenangkan?
1: Seru? Atau mungkin menyedihkan gitu kan, karena mungkin lagi galau.
0: Aduh, siapanya sendiri gimana sih malam minggu kali ini rating deh?
1: Rating malam minggu kali ini mungkin 8 kali ya.
0: 8.
1: Okay. Ya, 89 lah.
0: 89. Hmm. Kenapa enggak 9 aja gitu? Ini 89 banget gitu.
1: Karena mau dibilang happy banget juga enggak, tapi dibilang sedih juga apalagi enggak gitu.
0: Asik.
1: Tapi siap. happy banget juga enggak gitu kan. Jadi ya udah, so-so lah.
0: Oh, so-so. Baso ya. Oke. Okay. Ada yang chat lagi sih?
1: Ada. Siapa ini tuh? Dari Kavina.
0: Vina.
1: Vina, halo katanya, aku mau curhat nih soal pacar aku. Jadi dia tuh, orangnya tuh emang friendly banget katanya, gampang akrab sama siapa aja, termasuk sama cewek. Awalnya tuh aku tuh biasa aja, malah dulu salah satu hal yang aku suka dari dia tuh ya karena dia gampang bergaul. Tapi ini setelah pacaran, kok ternyata aku yang jadi sering kepikiran sendiri ya kak. Dia tuh suka reply story cewek lain, bercanda di chat, kadang ngobrolnya juga lumayan lama gitu kan. Sebenarnya kalau aku lihat nggak ada yang sampai kelewatan, makanya aku juga bingung nih. Aku ini cemburu karena emang ada yang salah atau apa aja yang terlalu sensitif sih gitu katanya. Aku tuh pernah bilang ke dia kalau aku tuh agak gak nyaman. Dia tuh jawab, tapi ya gue kan gak ngapa-ngapain gitu kan ya. Dan ya benar juga sih, kayak aku juga nih gak punya bukti dia macam-macam juga. Cuma ya tetap aja rasanya tuh gak enak aja gitu kan. Aku gak mau jadi pasangan yang dikit-dikit ngelarang, tapi aku juga pengen dia tuh ngerti kalau emang saat itu dia tuh punya pasangan lah gitu kan ya. Jadi emang harus ada batasan pastinya. Mungkin ada beberapa hal yang emang perlu lebih dijaga juga.
0: Iya okay, sih. Jadi cowoknya tuh sering ini ya ngomenin
1: story teman ceweknya yang lain mungkin ya, tapi kayak mungkin yang bercanda biasa doang gitu kan. Tapi ya gimana ya, dari awal kamu udah tahu kan dia tuh friendly gitu kan. Tapi emang mungkin di sini tuh sebenarnya dibilang salah sih, sama-sama salah gak sih? Karena kayak maksudnya kamu kan dari awal juga udah tahu kalau dia tuh friendly orangnya. Dan si cowoknya pun ya dia tuh harusnya kan dia tuh lebih sadar lagi lah kalau dia tuh kan udah punya pacar yang dimana harus lebih bisa menghargai juga gitu kan,
0: iya
1: gak sih?
0: Iya, tapi jangan sampai juga si ceweknya ini, siapa gitu?
1: Kavina
0: ya, menghilangkan teman dia dari kehidupan si cowoknya juga jangan.
1: Betul, jadi kayak jangan sampai kamu tuh kayak terus-terusan cemburu sampai ngelarang dia buat kayak jangan
0: berinteraksi sama cewek tuh gak boleh kan.
1: Gak
0: gitu juga, sewajarnya aja. Jadi si cowoknya juga berinteraksi dengan cewek sewajarnya.
1: Kamu juga cemburu
0: pun juga sewajarnya. Betul
1: gitu.
0: Karena kalau yang namanya friendly itu ya ke semua
1: orang.
0: Ini kan semua orang kan,
1: enggak
0: ke satu gender doang.
1: Betul.
0: Ke cewek doang, pasti ke cowok juga. Jadi yang namanya friendly itu enggak disebut sama satu gender doang gitu kan. Yang dimana mungkin ini bisa diobrolin baik-baik aja ya. Gitu kan, yang dimana emang teman dekatnya tuh yang di komen tuh teman dekat atau cuman teman biasa yang kenal doang gitu kan?
1: Betul.
0: Kalau teman yang selewat kenal atau cuman following asal following doang gitu ya, followan doang.
1: Itu too much sih.
0: Itu emang dapat dipertanyakan.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul. Tapi kalau saya temannya yang emang teman dekat gitu kan, yang kayak mungkin tiap hari ketemu, ya udah gitu kan, why not gitu kan.
0: Yeah.
1: Emang bercanda biasa aja sih gitu.
0: Gitu. Tapi kalau menurut aku nih ada solusi juga yang dimana yang mending kamu tuh dikenalin juga sama teman-teman cewek yang juga gitu kan.
1: Betul betul.
0: Jadi si teman dia itu jadi teman kamu juga. Lebih baik gitu sih. Jadi enggak menimbulkan kecurigaan. Jadi kamu tahu juga seberapa dekat sih dia sama teman-teman dia cewek itu.
1: Betul.

0: Oke, ini itu Point 3 Best FM, Slamis number 1 hits music station.
1: Oke, Insan Muda gak kerasa banget ya, ini udah kita udah di penghujung acara aja nih.
0: Yang dimana berarti udah waktunya kita perlu untuk pamit Insan Muda ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune terus ya, di rumah, di perjalanan, atau mungkin yang di live TikTok juga nih.
1: Betul, pokoknya terima kasih banyak Insan Muda, dan sorry juga ya kalau misalnya kita ada salah kata selama mengudara.
0: Ya, dan selamat beristirahat yang sama muda, dan happy weekend juga ya, besok masih di hari Minggu yang sama muda ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin nih, mungkin buat kamu yang capek bisa beristirahat, yang butuh hiburan bisa menikmati weekend dengan liburan kali ya sih.
1: Oke, okay. Dan di sini kita berdua pamit.
0: See you next time. And

memahami persoalan-persoalan keagamaan ya. Entah seberapa banyak yang telah kita tempuh. Dan tentu pada dasarnya setiap manusia menginginkan sesuatu target yang terbesar dalam hidupnya. Dan ini universal sifatnya, bagi siapa saja tanpa kecuali. Iya enggak? Apa itu manusia yang ada di kota? Apa manusia yang ada di kampung? Apa manusia yang ada di alam yang belum terjamah oleh siapapun? Ada di pedalaman, anggap saja begitu. Ya, entah ini kali yang disebut dalam istilah para ulama fitrah ya. Apa memang iya itu suatu fitrah? Apa mungkin ada istilah yang lain selain daripada itu? Cuma faktanya bahwa, atau mungkin ini seperti sebuah pembawaan sejak ia lahir ya insan muda, atau memang sudah begitukah alam menjadikannya sedemikian rupa terhadap manusia itu sendiri, atau sang holik Tuhan telah menjadikannya begitu rupa, atau barangkali mungkin karena sebuah pemahaman ya insan muda yang diputer sedemikian rupa hingga membuat manusia menjadi tidak terlalu sadar kali. Apa memang ada upaya-upaya tertentu atau alami gitu ya? Atau memang disengaja saja dibikin sedemikian rupa? Coba kalian tengok ya ke belakang. Dalam sejumlah literatur, kayak kan banyak ya, terkenal tuh para filsafat muslim, para ahli teologi barat ataupun timur. Dalam sejarah disebut begitu. Mereka menyampaikan teori-teori kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dan itu sudah pasti manusia dengan fitrahnya yang telah Tuhan ciptakan demikian rupa, ia akan memiliki sebuah kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Yang tersimpan. Tapi tidak semuanya manusia sanggup untuk mengelola, apalagi untuk memanfaatkannya. Padahal itu potensial banget ada. Ada ya insan muda. Kayaknya seperti itu ya. Ini terjadi pada siapapun dia manusia. Di antara manusia ada yang sanggup untuk menggunakannya, mengelolanya untuk mengelolanya. Hingga anggap saja seperti ini samudra ya. Kita berikan sebuah contoh yang begitu sederhana ya. Ada sejenis tanaman ya, dan tanaman itu liar. Penelitian

dilakukan di laboratorium-laboratorium terkenal di dunia ini. Ternyata tanaman itu memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Dan itu tanaman liar saja, tidak pernah ditanam oleh manusia. Bahkan manusia itu menganggapnya itu sebagai tanaman yang tidak berguna, bahkan bisa mengganggu tanaman yang lainnya. Jadi jelas di dalam tanaman itu tersimpan suatu kekuatan manfaat yang begitu dahsyat. Orang menganggapnya tanaman itu tanaman yang merugikan bagi para petani, atau musuh bagi para petani. Hingga kalau petani melihat tanaman tersebut, langsung dibabatnya, dibuangnya, dibakarnya. Padahal lantaran dia tidak tahu aja si petani itu, padahal dan tanaman itu udah sehatnya. Dan dicari semua orang. Dan memang hidup langka lagi, karena orang tidak pernah mau menanamnya. Justru tadi yang dikatakan musuh petani, berarti kan petani selalu menghabisinya. Ya enggak. Dan sekian tahun kemudian para peneliti melakukan sebuah riset hingga tanaman itu banyak dicari orang hari ini dengan harga yang fantastik. Ya, semisal itu aja. Berarti ada suatu kekuatan yang tidak dia ketahui. Pun dalam diri setiap orang bisa begitu. Lantaran ia tidak mengetahui kekuatan yang ada pada dirinya, sebuah power ya, dan tidak pernah terjamah, lantaran dia mabuk pikirannya dicekoki, diberikan doktrin-doktrin dan dogma-dogma keagamaan. Wah, itu sangat potensi besar sekali. Itu sangat mungkin, dan memang tengah mungkin, dan memang tengah terjadi. Iya enggak? Coba kalian perhatikan sih. Kalau kebetulan saya lagi sakit ya, ini lagi sakit, sakit mata biasanya. Saya paling banyak itu sakit mata ya, karena sebuah kelalaian dalam suatu pekerjaan hingga harus berurusan dengan pihak rumah sakit. Padahal tidak boleh ada ya kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan itu menurut para ahli tata laksana keselamatan kerja itu tidak boleh terjadi, dan tidak pernah ada, harus tidak pernah apa? Tidak boleh ada terjadi kecelakaan. Ya. Ini kata siapa sih? Kata para ahli tata laksana keselamatan kerja. Kecelakaan kerja itu harus nol mestinya. Bukan cuma kecelakaan kerja aja, termasuk kecelakaan lalu lintas. Harus nol. Enggak boleh ada. Yang ada kelalaian. Kecelakaan tidak mungkin akan terjadi. Apa itu kecelakaan lalu lintas, apa itu kecelakaan kerja, ataupun kecelakaan-kecelakaan yang lainnya. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi, haram untuk terjadi. Kecuali karena sebuah kelalaian saja, baru itu terjadi. Ya kan? Boleh. Sebenarnya teori itu diambil dari salah satu ayat suci Al-Quran ya. Ya aplikasikan. Jadi aneh sekali kalau ada terjadi kecelakaan. Ini mutlak ya, yang saya rasakan begitu. Saya seringkali mengalami mengalami kecelakaan kerja. Itu ternyata tidak boleh terjadi. Itu terjadi karena kelalaian saya aja. Ketika melakukan sesuatu pekerjaan atau kita menganggap remeh. Ya kan? Menganggap remeh, menganggap enteng. Tidak mau protek. Saya kerja ya, pernah itu di salah satu perusahaan milik
orang Islam. Dahsyat. Tak ada satu protek apapun, dan di situ tidak diperhatikan tata laksana keselamatan kerja. Dahsyat. Banyak kecelakaan terjadi. Setelah banyak kecelakaan terjadi, banyak orang yang celaka, ada yang ini, ada yang itu, tangannya kena itu dan yang macam-macam. Lantas si pemilik perusahaan ini berkata, oh ini perlu diruat. Tempatnya itu perlu diruat. Apa sih ruat itu? Itu tradisi orang-orang leluhur ya, diruat. Oh mungkin ini harus dilakukan sesuatu ritual. Dilakukan ritual itu mudah. Ini geblek ya. Lakukan ritual di tempat pekerjaan itu. Motong kambing, ya kan? Oh, macam-macam kayak gitu. Motong kambing macam-macam. Di sini ada roh atau makhluk halus yang mengganggu pekerjaan kita, maka harus diamankan. Loh, kok roh halus sih yang disalahkan? Aneh enggak? Aneh amat ya. Dilakukan, dipanggil ahli spiritual untuk mengusir roh-roh halus di situ, roh-roh jahat, lantaran sering terjadi kecelakaan kerja, ada yang meninggal, ada yang macam-macam. Itu pernah saya alami ya. Aku jadi yang dituding itu adalah roh-roh jahat, roh-roh halus. Panggil ahli spiritual, dilakukanlah ritual-ritual tertentu di situ. Oh pantas katanya, ini banyak kecelakaan, lantaran tempat ini ada begini, ada penunggu, ada begini, mau macam-macam deh. Ya kan? Begitu tuh umat Islam. Lalu saya pernah kerja ya di salah satu perusahaan asing ya. Itu ada yang disebut dengan namanya itu Amosis ya. Bekerja sama dengan Mitsubishi saat itu. Ikut saya dia lewat vendor-vendor yang lainnya. Oh luar biasa. Kita tidak pakai helm aja masuk area pekerjaan, gak boleh bekerja. Gak pakai helm nih, pulang saja, disuruh pulang. Terus kerja gak pakai sepatu kerja ya, sepatu kerja khusus ada, tidak pakai itu, disuruh pulang. Kalaupun saya pakai sepatu, tapi sepatu biasa, gak boleh. Lalu baju gak boleh sembarangan. Oh safety amat banget itu. Ya enggak? Itu proteksi pekerjaan itu. Melakukan satu pekerjaan tidak dengan menggunakan alatnya, gak boleh. Ya kan? Gak bisa. Kalau saya misalkan ya, pasang paku ini, misalnya aja ya paku. Paku itu kan harus dipukul pakai palu. Lalu saya getok pakai batu. Lalu saya getok pakai kunci, pakai apa aja. Yang penting nancap. Oh, itu sebuah pelanggaran besar. Bisa dipecat dan bisa dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut. Saya memukul paku, menempelin paku di kayu. Semestinya kan pakai palu ya. Palu pun juga harus yang seimbang. Lalu saya getok pakai kunci, pakai batu, pakai apa aja. Karena sebuah kelalaian itu bisa dikeluarkan dari perusahaan itu. Disiplin ya. Maka di tempat itu jarang sekali terjadi orang celaka. Nggak ada setiap bulannya. Iya kan? Beda lagi tadi yang pertama ya. Berkali begitu saya budaya. Ya enggak? Nah, lantas saya sering kali pergi ke rumah sakit ya. Pergi menyaksikan dan melihat orang sakit. Nggak boleh sakit semestinya. Nggak boleh sakit ya. Kalau ia memang mengetahui pasti kekuatan yang ada pada dirinya, itu tak boleh, harus berbondong-bondong ke dokter. Semestinya ya. Ini menurut teori ya. Menurut teori begitu. Tak boleh, coba kalian lihat. Kalian pernah ngalami sakit? Dioperasi atau dan yang lain-lainnya? Saya sering ya. Makanya mengatakan begini sekarang sering. Sering ya mengalami.
Lalu saya baca, lalu saya teliti. Oh, ini pantas. Kita tidak sadar terhadap diri kita. Gua lihat aja setiap hari, setiap saatnya. Perusahaan-perusahaan farmasi membuat obat di negeri ini. Harganya fantastik. Dokter-dokter begitu sibuk menangani pasien-pasien. Baik di rumah sakit swasta ataupun di rumah sakit pemerintah. Berbondong-bondong, tak terhitung. Ya, di Sukabumi coba kalian lihat. Ya, sempat rumah sakit padat. Padat. Hingga tidak nampung pasien dan pasien dioper keluar kota. Itu pernah terjadi ya. Rumah sakit sana penuh, rumah sakit sana penuh, di mana-mana. Semakin banyak orang sakit. Kalau lihat untung, coba kalian lihat. Apa memang murah berobat itu? Nggak ada berobat gratis. Kalian pakai BPJS, emang gratis? Ya enggak lah, dibayar. Nggak ada berobatan gratis. Ya enggak? Coba kalian lihat lagi itu. Sering ya saya saksikan ketika saya kebetulan tengah berobat. Atau kadang saya lalai, lalu saya celaka, lalu saya harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tidak boleh terjadi, sakit tidak boleh terjadi, semestinya. Andai saja manusia mengetahuinya. Karena dia tidak mengetahuinya, ya seringkali sakit, ya seringkali celaka. Itu yang saya alami ya. Itu yang saya alami, lantaran saya tidak tahu nih persoalannya. Saya tidak mengerti, tidak tahu. Ya, tidak mampu. Jangankan mengerti diri orang lain, diri saya aja saya tidak mengerti awalnya. Ya kan? Jangankan saya mengerti diri orang lain, saya jangankan saya paham diri orang lain, hatta diri saya aja sendiri saya tidak paham, saya tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Apalagi memahami diri orang. Ngalamin nggak kalian-kalian kayak gitu? Ya nggak? Ngalami ya? Dan memang saya mengalami, makanya saya omongkan aja ya. Saya alami. Seringkali kita, coba kalian pernah datang ke ahli psikolog ya? Ke ahli psikiater. Saya datang ke ahli psikolog misalnya, tanya. Dia bisa memahami kejiwaan seorang lain. Dia pelajari dan pahami kejiwaan orang lain. Lantas dia memberikan beragam nasihat, sejenis nasihat lagi ya, atau panduan atau apa aja namanya. Ya kan? Dirinya sendiri tidak pernah mengetahui sesuatu yang tengah terjadi pada dirinya. Itu kan teori saja. Betul gak? Nah, ini yang saya katakan ya, karena memang saya mengalami. Jangankan saya bisa memahami diri orang lain, diri si kita sendiri aja kita tidak paham siapa sebenarnya diri kita yang sesungguhnya. Jangankan untuk mengenal kekuatan yang ada pada dirinya, sebuah energi yang ada pada dirinya, hatta ke dirinya saja enggak tahu, apalagi dengan kekuatannya. Kebayang enggak? Akhirnya kita ya tidak mau ribet ya. Tidak mau pusing, tidak perlu tahu tentang itu, dan tidak perlu tahu tentang ini dan itu. Yang penting jalani aja hidup ini. Selesai ya kalau begitu. Ya selesai. Tapi kan ini tidak semuanya manusia untuk tidak penting. Barangkali begitu. Untuk apa? Yang wajar-wajar aja, yang biasa-biasa aja. Akhirnya dia kan berpikir begitu. Akhirnya itu terabaikan, ditambah lagi dengan doktrin-doktrin dan dogma-dogma keagamaan. Oh, semakin jelas. Dan ini yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Hingga manusia itu bagaikan robot saja ya, bisa dikendalikan oleh segala sesuatunya. Fakta ya, fakta begitu. Ya enggak? Ini ada perusahaan dagang. Ya enggak, rokok anggap saja ya, rokok ya, perusahaan rokok. Tahu ya, perusahaan rokok. Kan pertama kali gimana? Dia dilarang,
merokok itu dapat membunuhmu, merokok itu mengancam hidupmu, dan macam-macam ya, diberikan peringatan sambil dia bikin. Ya enggak? Beda lagi dengan produk makanan. Makanan ini tidak menyehatkan, ya mempromosikannya. Bagaimana caranya supaya makanan itu dikeluarkan itu menyehatkan? Kalau makan ini, kalau minum ini akan begini, begini, begini. Itu dijelaskan. Keburukannya tidak pernah dijelaskan. Tapi kalau rokok, kalau makan ini akan begini, begini, begini. Sebagai contoh aja ya. Semoga besok lanjut ya. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami undur diri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 90.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, ya ampun senangnya pagi hari ini bisa membersamai insan muda di program NBS on the weekend. Vita bakal nemenin insan muda dari jam 6 sampai jam 8 pagi nanti insan muda. Vita bakal bacain info-info traffic dan juga Vita juga bakal bacain berita-berita ter up to date nih insan muda. Oke. So insan muda, biar kamu semakin semangat juga nih, aku punya opening song yang benar-benar gong banget dan juga pastinya insan muda kayaknya udah pada tahu nih rata-rata. Ada yang tahu gak apa? Iya, benar banget. Kita bakal puterin lagu Man Child dari Sabrina Carpenter. Enjoy the music insan muda, happy weekend.
1: Oh boy.

Okay, dan itu poin trend BSFM Sukabumi number one hits music station. Hai insan muda, balik lagi bersama Vita nih ya insan muda. Okay, sesuai sama yang udah Vita bilang, kalau misalnya Vita bakal bacain dulu info-info trafiknya nih insan muda. Buat kamu yang misalnya pagi hari ini mau caw-caw kemana-mana nih sama doi atau sama keluarga dan sebagainya, boleh banget nih insan muda. Kita mulai, kita bakal bacain dulu info-info trafiknya. Okay, seperti biasa kalau misalnya sama Vita, info trafiknya udah pasti bermula dari lapang Merdeka Sukabumi insan muda, betul. Kita lihat ya. Okay, di lapang Merdeka Kota Sukabumi ini kita mulai dulu. Di bundarannya ini benar-benar aman insan muda, dia gak ada kemacetan sama sekali. Dan juga ini kita maju ke jalan RM Marta Dinata. Di jalan RM Marta Dinata juga ini benar-benar aman insan muda, sama sekali gak ada yang namanya kemacetan ya. Karena masih pagi, masih jam 6.19 juga. Ini mungkin belum ada orang-orang yang beraktivitas berat ya insan muda ya. Mungkin akan berbeda dengan nanti ketika sudah jam 7, jam 8 dan lain sebagainya. Kita turun ke daerah Jalan Siliwangi alias radionya NBS FM. Oh ya insan muda, jangan lupa kita sudah mulai live. Jangan lupa buat masuk ke live kita, oke? Okay, kita masuk ke daerah Jalan Siliwangi. Di sini Vita lagi ada di Jalan Nasional dan juga kita masuk ke Jalan Ahmad Yani ya insan muda. Oke, di pertigaan Jalan Zainal Zakse di sini lagi ada sedikit kemacetan insan muda. Sepertinya karena di sini sering ada lampu merah dan lain sebagainya ya insan muda. Agak kurang lancar gitu. Nah, kita maju lagi ke daerah City Mall Sukabumi. Di sini juga lagi agak macet karena biasanya jam segini tuh suka ada Car Free Day insan muda. Jadi tolong hati-hati ya insan muda ya. Tapi setelah itu dari kedai kopi dan lain sebagainya ini sudah aman banget insya Allah, sudah tidak lagi kemacetan-kemacetan yang beredar. Oke, tadi kita masuk ke Jalan RM Marta Dinata. Sekarang kita ke Jalan Nasional yang mau maju ke daerah Jalan Ciawul Pasir ya insan muda. Oke, masuk ke daerah Jalan Ciawul Pasir, di sini benar-benar aman banget, nggak ada kemacetan sama sekali, hijau total ya di sini insan muda, sangat amat aman. So buat kamu yang mungkin mau jalan-jalan ke daerah Jalan Ciawul Pasir, ke Jalan Pembangunan dan lain sebagainya, ini aman banget insan muda. Oke, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu dan nanti kita bahas ke dari Jalan Siliwangi ke atas ya insan muda ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu kita bakal cut dulu. Ini ada lagu Yudawan insan muda, kan atau lagu Yudawan? Yes, Yudawan. Oh, sorry insan muda, karena lagunya ternyata gak ada, kita bakal ganti pakai lagu Starboy The Weeknd. Okay, enjoy the music insan muda, happy weekend.

Insan muda lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857-216-21621. Serangnya belanja di Simastel.

sama insan muda. Lanjut ya insan muda, kita bakal baca lagi info-info traffic dari Jalan Siliwangi ke atas. Oke, dari Jalan Siliwangi ke atas ini masih super duper aman insan muda, sama sekali gak ada kemacetan. Sampai kalian ada di daerah Salabintana pun ini aman banget insan muda. Oke, lanjut lagi, ini kita ke Jalan Bayangkara. Di Jalan Bayangkara juga ini masih aman banget insan muda. Ini masih pagi banget ya, baru jam 6.39. Sekarang kita ada di arah yang mau ke Cisaat nih insan muda. Dekat alun-alun Cisaat ini masih aman banget. Rumah Sakit Peta Medika, Nusa Putra University. Oh my god, daerah Cisaat ini masih nyaman banget insan muda. Bahkan daerah-daerah di Cibadak pun masih aman insan muda. So, itu dia pembacaan track terakhir dari Vita. So, buat kamu yang mungkin lagi penasaran, pengen lihat dan juga pengen jalan-jalan pagi dan takut macet, ini overall aman banget ya insan muda. Gak ada sama sekali kemacetan yang beredar dimanapun. Jadi kamu gak usah khawatir buat takutnya kamu pagi-pagi udah kemacetan, udah bingung mau jalannya lewat mana, enggak ya insan muda, ini benar-benar aman banget insan muda. Oke, kalau misalnya itu kayak kita bakal puterin dulu lagu sebelum kita bakal masuk ke info-info terkini insan muda. Oke, kita bakal puterin One Last Time dari Ariana Grande. Enjoy the music, happy weekend.

udah balik di frekuensi yang sama dengan semangat yang membara dan juga selalu menebarkan energi-energi positif untuk kalian semua. Oke, sekarang udah jam 6.52, artinya apa Besti? Betul, kita bakal bacain berita-berita ter-up to date sehari ini. Berita terbaru tanggal berapa coba ini Besti? Iya, tanggal 4 Besti. Lagi barak-maraknya ya berita-berita itu loh insan muda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Wargi Cilacap, Jawa Tengah berkumpul deh kata aku main insan muda. Oke, wait. Hari Minggu 4 September 2020.

Oke, kita mulai. Tanggal 4 Oktober memperingati hari apa? Memperingati ada 4 pertanyaan global nih, insan muda. Nah, katanya nih ya, insan muda, secara nasional maupun internasional, tanggal-tanggal itu selalu ada makanan-makanannya. Dan juga terlihat di tanggal 4 Oktober ini, kita itu ada Hari Hewan Sedunia. Selamat Hari Hewan Sedunia! Nah, katanya nih ya, insan muda, Hari Hewan Sedunia ini bermula pada 1925 ketika Heinrich Zimmermann menyelenggarakan peringatan pertama di Berlin. Zimmermann, penerbit majalah pecinta hewan asal Jerman atau Man and Dog ini, menggelar acara tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan juga memperbaiki kesejahteraan akan hewan, insan muda. Dan tanggal 4 Oktober juga dikenal sebagai Hari Pesta Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Pelindung Hewan. Santo Fransiskus yang dihormati umat Katolik dikenal keluas karena kedekatannya yang luar biasa dengan hewan dan juga seluruh makhluk hidup sedunia, insan muda. Nah, selanjutnya ya, insan muda, katanya di tanggal 4 Oktober ini adalah Hari Habitat Sedunia. Peringatan global yang dipimpin oleh UN Habitat ini menyerukan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan juga mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif. Selain itu juga bertujuan untuk mengadvokasi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan juga pemukiman yang berkelanjutan, insan muda. Kayak gitu. Catatan sejarahnya menunjukkan urbanisasi menyebar dari Mesopotamia kuno ke Mesir, kemudian ke Yunani kuno. Kota-kota Mesopotamia pada akhirnya mengalami kemunduran dan juga menyebabkan adanya penyebabnya hanya dapat diperkirakan seperti kepadatan penduduk yang berlebihan dan juga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, insan muda. Nah, selanjutnya insan muda, di tanggal 4 Oktober 2026 ini juga merayakan Pekan Kesadaran Penyakit Mental, insan muda. Nah, hari peringatan ini didirikan untuk menyoroti isu kesehatan mental dan juga peringatan ini berasal dari didirikannya National Alliance of Mental Illness. Awalnya nama ini didirikan oleh Parents of Adult Schizophrenics, sebuah usaha organisasi nirlaba yang terdiri dari kelompok-kelompok dukungan keluarga yang mencari jawaban dan pengobatan bagi orang-orang terkasih mereka yang terkena dampak penyakit mental, insan muda. Organisasi tersebut kemudian berganti nama menjadi Alliance for the Mentally Tree of St. Matthew, yang juga pembentukan organisasi ini memicu adanya gerakan nasional ketika para anggotanya mendorong lebih banyak penelitian dukungan yang lebih besar serta kesadaran publik yang lebih luas, insan muda. Dan yang terakhir, ini merupakan pekan antariksa sedunia. Nah, peringatan ini berlangsung setiap tahun pada tanggal 4 sampai tanggal 10 Oktober nih, insan muda. Perkembangan pekan antariksa sedunia mulai berlangsung pada 1980 ketika World Space Week Association atau WSWA mulai menyelenggarakan acara antariksa yang relatif kecil bernama Space Week. Acara tersebut menampilkan perayaan pendaratan pertama manusia di bulan yang digelar setiap 16 sampai dengan 24 Juli, insan muda. Wow, siapa sangka insan muda, ternyata banyak banget perayaan-perayaan yang terjadi di hari ini nih, insan muda. Dan kutipan tersebut dikutiplah dari kompas.com. Kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu. Kita coba cek dulu ada lagu apa yang gong banget hari ini ya, insan muda ya. Jujur ya, insan muda, aku lagi sedikit sakit tenggorokan. Oke, lagu yang pertama bakal ada lagu cinta luar biasa Unmesh Kamaleng. Enjoy the music and happy weekend. Bahagia selalu, jangan lupa senyum.